0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih DJ Cempaka yang baik hati. Okey, petang ni saya mahu membawa sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor kembali 63 tahun ke belakang. Bayangkan tarikh itu adalah 15 September 1963, malam. Belum ada Malaysia seperti yang kita kenal hari ini. Kalau di Kuala Lumpur ni, lampu-lampu kota masih menyala. Di Sabah, sebuah wilayah sedang menanti pagi yang akan mengubah sejarahnya. Di Sarawak pula, begitu. Di Singapura, rakyat menunggu satu bab baru. Dan di seluruh tanah persekutuan Melayu, sebuah nama sedang menunggu untuk dilahirkan, iaitu Malaysia. Cuba kita bayangkan perasaan manusia pada malam itu. Ada yang gembira, ada yang berharap, ada yang mungkin bimbang. Kerana mereka bukan sekadar menunggu pertukaran nama sebuah negara. Mereka sedang menunggu kelahiran satu persekutuan baharu. Cerita ini sebenarnya bermula lebih awal. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mengemukakan gagasan untuk menghimpunkan beberapa wilayah di rantau ini dalam satu kerangka baharu. Prosesnya tak mudah. Ada rundingan, ada perbahasan, ada Suruhanjaya, Kobot, ada penelitian terhadap pandangan rakyat Sabah dan Sarawak, ada diplomasi, ada juga tentangan. Dan tarikh pembentukan yang asalnya dirancang lebih awal, akhirnya ditangguhkan sehingga 16 September 1963. Ini penting. Kerana negara tidak lahir hanya daripada satu ucapan. Negara lahir daripada keputusan manusia untuk membina masa depan secara bersama. Sekarang kembali balik ke malam 15 September. Bayangkan seorang ayah di Sabah memandang anaknya sedang tidur. Mungkin dalam hatinya dia bertanya, esok dunia anak aku akan berubah bagaimana agaknya. Di sebuah rumah, di rumah panjang di Sarawak, mungkin seorang ibu sedang menyediakan keperluan keluarganya seperti biasa. Ia mungkin tidak tahu bahawa beberapa jam lagi, generasi selepasnya akan membesar dengan satu identiti yang lebih besar, yakni rakyat Malaysia. Di semenanjung pula, mungkin ramai yang sudah melalui pengalaman kemerdekaan 31 Ogos 1957. Tetapi pagi esok membawa sesuatu yang berbeza. Bukan sekadar merdeka, tetapi membentuk sebuah negara bersama wilayah-wilayah lain. Itulah beza antara 31 Ogos dan 16 September. Kedua-duanya penting. Tetapi ceritanya tidak sama. Pada 16 September 1963, Malaysia akhirnya diisytiharkan. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura membentuk Malaysia ketika itu. Dan bagi saya, di situlah satu pertanyaan besar bermula. Apa sebenarnya yang menyatukan sebuah negara? Adakah kerana kita mempunyai satu bendera? Ataupun satu lagu, atau satu pasport, atau satu kerajaan. Semua itu penting. Tetapi negara tidak akan bertahan dengan simbol sahaja. Negara bertahan apabila rakyatnya mempunyai satu keyakinan. Walaupun kita tidak sama, masa depan kita saling berkait. Itulah roh sebuah persekutuan. Bayangkan Malaysia seperti sebuah rumah yang sangat besar. Di dalamnya ada terdapat banyak bilik. Sabah mempunyai sejarahnya. Sarawak mempunyai identitinya. Temenanjung mempunyai pengalaman sejarahnya. Setiap negeri pula mempunyai bahasa, budaya dan wataknya sendiri. Rumah yang baik tidak memaksa semua bilik kelihatan sama. Tetapi semua penghuninya tahu atap yang bocor di satu bahagian akhirnya boleh menjejaskan seluruh rumah. Begitulah negara. Kalau rakyat di satu wilayah merasa terpinggir, itu bukan masalah mereka sahaja. Kalau jurang pembangunan terlalu besar, itu bukan masalah satu negeri sahaja. Kalau hubungan antara kaum rosak, itu bukan masalah satu komuniti sahaja. Kerana dalam satu negara, nasib kita saling berkait dan bersambung. Dan mungkin itulah perkara yang paling besar untuk kita renungkan malam ini. Generasi 1963 mewariskan kepada kita sebuah negara. Tetapi mereka tidak boleh mewariskan perpaduan untuk selama-lamanya. Perpaduan mesti diperbaharui oleh setiap generasi. Setiap generasi perlu memilihnya semula. Melalui keadilan, melalui saling menghormati, melalui pendidikan, peluang, bahasa yang tidak merendahkan. Dan mungkin melalui kesediaan untuk mendengar wilayah dan komuniti yang berbeza. Negara boleh diwarisi, tetapi rasa kebersamaan mesti sentiasa dibina. Malam sebelum Malaysia dilahirkan, mungkin penuh dengan ketidakpastian. Tetapi manusia pada waktu itu mempunyai keberanian untuk melihat, melampaui perbezaan geografi dan membayangkan sesuatu yang lebih besar. Hari ini, 63 tahun telah berlalu. Cabaran kita bukan lagi melahirkan Malaysia. Cabaran kita ialah memastikan Malaysia terus mempunyai jiwa. Jangan sampai kita mempunyai nama Malaysia, tetapi kehilangan rasa Malaysia, roh Malaysia. Jangan sampai kita boleh mengibarkan jalur gemilang, tetapi tidak mampu menjaga hati sesama rakyat. Jangan sampai kita hanya hafal sejarah pembentukannya, tetapi gagal memahami maksudnya. Malaysia tidak lahir kerana kita semuanya sama. Malaysia lahir kerana manusia yang berbeza berani membayangkan masa depan yang boleh dibina bersama. Dan tugas kita hari ini bukan sekadar mengenang keberanian itu. Tugas kita ialah meneruskannya. Esok pagi apabila kita menyebut Selamat Hari Malaysia, jangan biarkan ia menjadi ucapan rutin setiap tahun. Ingatlah bahawa di belakang dua perkataan itu ada sejarah, ada rundingan, ada harapan, ada generasi yang pernah bertanya, bolehkah kita hidup sebagai satu negara? Dan selepas lebih 6 dekad, jawapannya masih bergantung kepada kita. Sidang pendengar Selangor FM, pilihan tepat orang Selangor. Esok, tirai ibrah merdeka membina jiwa bangsa dan negara akan dilabuhkan. Esok adalah episod terakhir, ya, grand final kita. Jadi insya-Allah esok saya akan bawa tajuk Kita Bernama Malaysia. Esok saya tidak mahu sekadar membuat rumusan. Saya mahu kita menyatukan seluruh perjalanan ibrah merdeka ini menjadi satu manifestasi rasa Malaysia. Tentang siapa kita, apa yang kita telah lalui dan negara bagaimana yang mahu kita tinggalkan kepada generasi selepas kita. Esok 16 September, kita tutup siri ini bukan dengan titik notah tetapi dengan satu janji. Selagi kita masih memilih untuk menjaga satu sama lain, Malaysia akan terus hidup bukan hanya di atas peta tetapi di dalam jiwa raga ayatnya. InsyaAllah kita bertemu esok. Assalamualaikum. Shalom. Bye-bye.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: ajang perdana. Dalam pada itu, DNPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawit Piramid ke Persiaran Kewajipan. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan lita lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan hak

0: Dengan nyanyian daripada Tasha Manshaha dengan tajuk lagunya Masih Perlu. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang ketiga kami bawakan untuk anda, sambung semula iaitu
1: Sembang Tu Set.
0: Baik Awan, kita nak kongsikan semula komen-komen daripada pendengar kita dalam jam yang ketiga tugasan kami ini. Terima kasihlah kepada yang telah pun berkongsikan tentang pendapat anda. Bila anda rasa hidup anda paling tenang, dekat mana, buat apa, dengan siapa.
2: Yeah.
0: Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami, sebab manalah tahu kan. Sebab cara-cara anda itu boleh memberikan juga ketenangan kepada orang lain. Yang dah lama orang cari ketenangan ni kan.
2: Idea-idea baru. Kita nak me time kan.
0: Alright, Aina dari Bangi. Saya tenang bila minum kopi seorang diri. Tak perlu sembang, tak perlu fikir kerja. Kopi RM3, tapi ketenangan dia macam bayar RM300. Kan, sebab orang sanggup spend RM30,000 contohnya, sebab pergi melancong ke luar negara untuk mencari ketenangan. Tapi Aina minimalis, RM3 punya kopi, kopi kampung kata kan. Duduk satu tempat, relax-relax, tanpa orang kacau. Mantap. Alright dah.
2: Walaupun RM3 je harga dia, tapi feeling dia tu
0: betul. Okey, seterusnya.
2: Rina dari Subang Jaya katanya, saya rasa paling tenang bila telefon tak berbunyi, media sosial tak dibuka, dan saya ada masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita bukan perlukan percutian yang mahal. Kita perlukan sedikit saja ruang untuk bernafas.
0: Okey, betul lah kan. Kadang-kadang kalau kita off kejap media sosial kita kita akan rasa tenang sebenarnya.
2: Off screen time.
0: Sebab apa? Bila screen time ni kita tengok masalah orang. So kita ni, dia hati ni tau. Kan kita tengok, alamak, dia beli jam barulah. Ya, aku dah lama tak beli jam kan. Tak pernah ada jam kan, contoh kan. Dah kita rasa macam dah tak tenang. Macam mana aku nak cari jam baru lah. Duit pula. Dah
2: cukup ke tak cukup?
0: Tak cukup pula. Aduh, cerita bab duit. Teringat hutang dengan Awan tak bayar lagi. Dah bertambah jadi overthinking tau. Okay, Nurul dari Kajang. Saya paling tenang bila hujan, bis. Tutup lampu bilik, baring, dengar bunyi hujan. Tapi masalahnya 5 minit kemudian tertidur. Saya tak dapat nak menghayati bunyi hujan tu lama-lama. Sebab saya kalau dengar hujan je, saya sangat-sangat tenang. Awak tertidur tu sebenarnya awak tenang lah.
2: Betul.
0: Kan?
2: Tenang lena tu.
0: Terlampau tenang. Saya sebab sentiasa tenang, kat mana-mana saya boleh tidur. Jadi Syahir pula katanya, saya tenang apabila balik kampung. Walaupun perjalanan jauh, jam, bila dah sampai rumah mak, dengar suara mak panggil, Syahir, buat apa lagi tu? Mak dah masak masakan kegemaran kamu ni. Jom makan cepat. Rasa penat, huhara dalam otak, risau, susah hati, semua hilang lah peace dia.
2: Alhamdulillah. Okey, Rashid dia sebab benam. Saya rasa tenang bila duduk tepi sawah waktu petang. Langit, dengar bunyi burung berkicau. Terus rasa masalah kita sebenarnya kecil. Jadi alam ajar kita bahawa hidup tak semestinya kena tergesa-gesa.
0: Okey, betul lah eh. Kita kena ada juga button pause tu dalam hidup. Pause kejap.
2: Kena layan alam tu.
0: Betul. Okey, hargai masa-masa yang ada tu. Apabila anda berada di sawah padi, contoh kampung awak memang dekat dengan sawah padi kan. Hargai. Sebab tak semua orang berpeluang macam awak tu.
2: Duduk kat hutan mandor ni, mana dah dapat peluang.
0: Tengok sawah dalam ni je. Dalam YouTube. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula, Wan. Kongsikan komen-komen daripada pendengar kita yang kami tak sempat nak baca. Sabar kejap. Kan kita baru mula jam ketiga ni. Kejap lagi kami akan kembali dalam Sembang Tu Set di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan,
5: where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Itu adalah peringatan daripada kami Selangor FM kepada pendengar setia di Selangor FM. Okey, tolong awasi anak-anak anda sebab kita tak nak perkara-perkara yang tak baik berlaku kepada kita pendengar di Selangor FM ini. Okey, kita kembali semula dalam sembang Two Cent. Bila anda rasa hidup anda paling tenang topiknya? Okey, antara fakta menarik yang nak saya kongsikan, sebab utama kenapa kita perlu titik beratkan isu tenang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kawalan emosi. Pikiran yang tenang mengelakkan kita daripada bertindak terburu-buru atau membuat keputusan silap semasa marah ataupun tertekan. Kalau kita nak buat keputusan, kita kena tenang. Kalau kita nak buat apa-apa, kita kena tenang. Nak buat kuih, kena tenang. Kalau tak tenang, tak jadi, dek.
3: Habis, dia tak naik lah tu.
2: Dia tak jadi kuih, dia jadi muih. Okey, seterusnya adalah kesihatan mental. Ketenangan mengurangkan risiko stres kronik, keresahan dan rasa kosong dalam hidup. Kita pun sudah maklum kan, sekarang ini banyak berkenaan dengan kesihatan mental ini, mental health dalam masa orang putih kan. Anxiety-nya, itu semua sebab kita mengambil enteng lah isu ketenangan ni. Bukanlah sebab kita macam, alah Pim, kadang-kadang ada lah cerita pasal tenang-tenang ni. Bukan. Dalam hidup kita kan, macam saya cakap tadi, dalam apa sahaja perkara, kita perlukan juga button pause dalam hidup tu. Bertenang seketika tanpa buat apa-apa, kosongkan minda untuk kita rehatkan jap.
3: Kita rehatkan minda, kita rehatkan hati kita. Emosi kita juga kena tenang, kena relax, kena stabil.
2: Okey, jom kita raikan komen-komen daripada pendengar kita ni.
3: Okey, Kak Zaini katanya, saat paling tenang duduk tepi pantai lihat matahari terbenam. Sunset.
2: Tapi kalau ada anak kecil, orang cakap tak elok. Duduk maghrib-maghrib kat luar. Orang cakap lah. Tapi kalau awak sorang-sorang tak apa. Nurul saya dah baca kat Azman dari Subang. Saya paling tenang, Pis. Cerita sini habis kat sini lah. Awak jangan kongsikan orang lain. Kenapa awak cakap macam tu? Man, awak tahu tak ini Sia satu Selangor dia dengar ni. Dia cakap apa? Saya paling tenang bila gaji dah masuk. Semua bil dah bayar. Itu ketenangan paling realistik bagi saya lah.
3: Betul.
2: Tapi betul kan? Kalau kita utang dah bayar, komitmen semua dah bayar kan, kita rasa macam lega. Walaupun kita tengok dalam akaun kita tu ada RM5 dia bagi. Tapi tak apa, sebab kita hidup tanpa hutang ni, kita rasa tenang. Tambah kalau macam awak lah, macam saya contohnya, saya ada hutang dengan awak. Ini hari saya tak datang konti, malu.
3: Farah dari Ampang katanya, bagi saya ketenangan datang bila saya boleh jadi diri sendiri. Tak perlu pura-pura kuat, tak perlu fikir orang suka atau tidak. Bila kita tak lagi sibuk cari penerimaan orang, hati jadi lebih damai.
2: Alright, jadi
3: tapi
2: itu
3: saya tertarik dengan apa yang kata perkongsian tadi pasal keputusan jangan dibuat masa tengah marah. Orang kata tak tenang.
2: Betul.
3: Sebab kita akan menyesal nanti.
2: Sama juga keputusan apa-apa pun, keputusan dalam hidup, keputusan nak membeli pun sama. Kalau contoh awak membeli dalam keadaan yang tergesa-gesa, marah, tak ada mood, mesti awak balik rumah tu, kenapa aku beli yang seluar warna ni? Warna apa? Warna hijau. Aku nak pergi mana pakai seluar warna hijau ni? Contohnya begitulah. Okey, terima kasih kepada yang dah pun komen. Selepas ni kita sambung Sembang Two Cent di Radio No. 1 Orang Selangor.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Aklih, pelan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tu Datuk Keramat. LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Kota Kemuning.

0: Jabatan Pucuk Industri ke Pucung Jaya, sampai ke Jabatan Kabel Jalan Majlis ke SS2, juga pencala ke Damansara Utama. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, selamat pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Nampaknya kita dah berada di penghujung jam yang ketiga. Sekalilah penghujung dalam Sembang Two Sen untuk kita mengupas perkongsian daripada pendengar kita bila anda rasa hidup anda paling tenang. Ada yang cakap dekat rumah, ada yang cakap minum kopi RM3, ada yang cakap bebas daripada hutang, betul? Hidup akan jadi tenang. Wah, macam pantun eh. Dan kita nak habiskan komen-komen daripada pendengar kita. Rahim dari Kelang, bila selesai solat isyak, tutup telefon, baring. Masa tu saya rasa fikir balik apa yang berlaku sepanjang hari. Ada masalah, ada rezeki, ada silap, tapi esok kita cuba lagi. Itu perasaan tenang yang betul lah. Kita check balik apa yang kita buat hari ni, betul ataupun tidak. Ada anaya orang tak? Mungkin kalau kita ambil masa untuk tenangkan diri, muhasabah diri, mungkin kita akan memperbaiki diri juga.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, Mas Surah dari Sabah Benam. Dulu saya ingat hidup paling tenang bila semua masalah selesai. Tapi sekarang saya faham, masalah takkan pernah habis. Tapi yang berubah ialah hati kita. Bila hati belajar reda, perkara yang sama tak lagi rasa seberat dulu. Rupanya tenang tu bukan apabila hidup tiada masalah, tapi apabila hati tahu kepada siapa kita serahkan segala masalah.
0: Ayat awak. Boleh buat novel. Lah. Tapi memang betul lah kan. Masalah selagi kita hidup takkan pernah habis. Jangan difikirkan sangat. Cuba lagi. Alright, Nabila, saya rasa tenang bila dapat duduk dengan ayah, tak banyak bercakap pun. Sekarang bila dah dewasa baru saya faham, kehadiran seorang pun sebenarnya boleh jadikan kita tenang. Jadi Nabila cakap, hargailah masa-masa yang ada tu untuk bersama dengan orang yang tersayang. Luahkan perasaan kepada mereka. Dapatkan pandangan daripada mereka juga. Itu kata daripada Nabila. Johan dari Setia Alam, saya tenang bila ada notification WhatsApp. Lain pula. Tadi kita cakap kita off screen time kan. Tapi Johan kata lain. Dia kata sebab apa dapat notification WhatsApp? Sebab kadang-kadang bunyi ting satu kali pun dah boleh buat jantung berdebar. Dia gitu pula.
1: Dia suka berdebar rupanya. Dia rasa tenang bila jantung dia berdebar.
0: Pula. Lain orang lain cara. Kita raikan. Terima kasih Johan.
1: Syazwani dari Gombak, saya rasa tenang bila dapat maafkan seseorang. Bukan sebab dia betul, tapi sebab saya dah tak mahu hati saya terus penat nak bawa rasa marah tu. Jadi bila kita lepaskan dendam, sebenarnya kita sedang bebaskan diri sendiri.
0: Kan, betul lah. Memanglah kita tak boleh lupakan orang buat kat kita.
1: Ya, betul.
0: Tapi memaafkan tu adalah jalan yang terbaik untuk kita berasa tenang lah. Sebab kalau kita tak maafkan tu, selagi tu lah kita rasa macam, geram betul. Selagi tu lah, okay? Yang terakhir daripada saya, Syafiq. Saya paling tenang bila naik motor waktu awal pagi. Jalan tak banyak kereta, angin kena muka, rasa macam terapi secara percuma. Lain macam Orang lain orang, lain cara lah. Betul lah. Ya, betul. Cakap, Syafiq, tapi memang waktu pagi naik motor sedap. Kau jangan keluar line pukul 12 terentung.
1: Rentung. Panas.
0: Kena traffic light lama pula. Okey, terima kasih Syafiq, terima kasih Mas Tura, terima kasih Johan. Mas Tura ada cakap bila dapat peluk anak sebelum tidur. Kadang-kadang sepanjang hari penat dan banyak marah-marah, tapi bila anak peluk kita dan ucapkan, "Mami, thank you mami." Rasa macam tu nak pergi kerja lah.
1: Jadi selagi hari kita masih diberi nafas, masih ada insan yang sayang kepada kita, masih ada ruang untuk kita perbaiki diri. Itu juga sebenarnya satu bentuk ketenangan dan juga nikmat yang kadang-kadang kita terlupa nak bersyukur.
0: Alright. Jadi terima kasihlah kepada anda yang sudi berkongsikan tentang perasaan anda. Ini kita cerita heart to heart ni.
1: Betul.
0: Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dalam Sembang Two Sen bagi edisi hari Khamis ni. Jaga diri, jaga hati, dan semoga hari kita hari ini dipenuhi dengan lebih banyak ketenangan. Amin. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kesatuan Rakyat Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata, kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, kuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsène Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik Selangor FM yang terakhir untuk segmen Teh Tarik Kopi O pagi ini. Trafik bergerak pelan dan kekal kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Terowong Smart, pelan dari ke susul keluar jalan Tun Razak. Di Lembu Raya Utara Selatan, E1 pelan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Manakala di NKVE, pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lembu Raya Utara Selatan, E2 pelan dari Putra Mahkota ke Bangi, juga selepas Plaza Tun Sungai Besi menghala ke pusat bandar. Di Lembu Raya Kesas, pelan dari Plaza Tun Kota Kemuning ke Highcom. Kewajipan ke Subang, juga awam besar ke susul Lebuh Raya Max. Di Elite, pelan dari Bandar Gamuda Curve ke Putra Heights, USJ ke Shah Alam, juga Setia Eco Glades ke Cyberjaya. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Sprint, trafik pelan di lokasi-lokasi berikut. Damansara Link, pelan dari Kawi Ara ke Seksyen 17. Kerinci Link, pelan dari Mount Kiara ke Jalan Duta, manakala di Penjala Link, pelan dari Jalan Duta ke Mount Kiara, juga Mount Kiara ke Hartamas Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan Teh Tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBG dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen Teh Tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, selamat pagi. Diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Sekarang ini Awan dan juga Apis berada dalam jam yang terakhir tugasan kami. Temankan anda dalam Teh Tarik Kopi O edisi hari ini, 17 September 2026. Selamat bertugas, selamat bersarapan, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Dan sekarang ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Lepas ini kita akan berhibur bersama dengan Laksmana, Mayumi Isua, Ajay dan Nurul lah dengan lagu-lagu ini menanti anda dalam jam yang terakhir. Dan selepas ini juga kami akan kembali kongsikan info-info yang menarik dan tentunya yang terkini khas untuk anda. Pendengar setia di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.

0: Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, menerusi frekuensinya 100.9 MHz. Tak lupa juga kepada anda yang stream secara dalam talian menggunakan aplikasi RTM Klik. RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, kita nak kongsikan kepada anda berita baik kepada pencinta sukan bola sepak. Bola sepak bukan sekadar permainan, tetapi turut menjadi bahasa yang menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Semangat itu juga diketengahkan menerusi pameran Pesta Bola Merdeka, anjuran Kementerian Perpaduan Negara KPN yang berlangsung dari 31 Ogos hingga 31 Disember 2026. Aha. Pameran ini membawa pengunjung menyelusuri kisah dan sejarah bola sepak sebagai sebahagian daripada perjalanan membina semangat kebersamaan rakyat Malaysia ni.
1: Jadi ada gambar-gambar yang dirakamkan mengenai sisi-sisi pameran yang mengangkat bola sepak sebagai wadah perpaduan, sebagai selain mengabadikan suasana dan juga nostalgia yang menghubungkan sejarah sukan ni dengan semangat rakyat Malaysia. Oh, kau tengok gambar ni memang cantik-cantik betul ni gambar-gambar.
0: Yalah, dan pameran ni kan bukan gambar sahaja, dekat pameran tu ada barang-barang jersey. Contohnya ada piala yang terdapat di pameran Pesta Bola Merdeka ni, iaitu piala kemenangan pasukan Malaysia satu ketika dulu, baju-baju di Pesta Bola Merdeka yang terdapat di pameran Pesta Bola Merdeka di Galeri 1 Museum Negara Kuala Lumpur yang akan berlangsung, kita ulang sekali lagi, 31 Ogos sehingga 31 Disember 2026.
1: Sempat insyaAllah sampai hujung tahun ni. Dan ada satu gambar yang saya tertarik ni, bola Piala Suzuki pada tahun 2018.
0: Oh, ini detik sejarah jugalah eh.
1: Ya.
0: Yang orang cakap mengingatkan saya tentang Safi Rahim, Safi Sali, siapa lagi, Mak Yo.
1: Ya.
0: Ada juga kaset lagu untuk negaraku, yang pamerkan di pameran pesta tersebut. Ada beg rasmi Pesta Bola Merdeka ke-30 tahun 1986. Koleksi bola yang terdapat di pameran tersebut. Ada juga
1: tiket
0: dan juga majalah.

0: Rumah Buku juga terdapat di pameran Pesta Bola Merdeka di Galeri 1 Muzium Negara Kuala Lumpur. Jadi kepada anda pencinta sukan bola sepak ni, jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk menyelusuri. Kalau anda dah tahu, jangan lupa untuk bawa anak-anak untuk kongsikan kepada mereka supaya mereka juga turut tahu.
1: Boleh datang juga dengan geng-geng kaki bola pun. Betul? Boleh juga kita pun sambil tengok, sambil mengimbau kenangan kita layan game-game bola zaman dulu. Di Galeri 1 Museum Negara Kuala Lumpur. Hoi, meriah Museum Negara macam ni.
0: Baik, sekejap lagi mungkin saya ada masa, saya nak pergi lah. Anak tahu kot ada yang bola Suzuki tu nak jual ke? Boleh letak kat konti. Okey, jadi itu dia infonya. Selepas ini ada lagi info penting yang bakal kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum. Hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Dia tarik kopi O bersama dengan saya, Apis dan juga Awan. Dah berada di penghujung dah. Tapi sebelum itu, kita nak ingatkan juga kepada anda, sebelum kami melabuhkan tirai, sebanyak 33 kawasan di Semenanjung Malaysia mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 5 kawasan di Selangor merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Johan Setia 161 kan, yeah. Shah Alam 155, Banting dan Petaling Jaya masing-masing 151 serta Kelang pada angka 108 bacaan APIMS.
1: Okey, itu di Selangor. Manakala Lembah Kelang, Putrajaya turut catatkan bacaan tidak sihat pada 158, manakala Lumpur melibatkan Ceras 158 dan juga Batu Muda 157. Itu di Lembah Kelang lah.
0: Alright, okay. Jadi kita mohon anda terus berhati-hati, jaga kesihatan. Jangan lupa, kalau keadaan memaksa anda untuk berada di luar, kenakan pelitup muka N95. Jadi benar, itu dia peringatan kita bersamalah. Awak ingatkan saya, kita ingatkan pendengar, pendengar ingatkan kita balik.
1: Betul. Okay?
0: Jadi selepas ini, macam biasalah, ya betul sangkaan anda, Ida akan temankan anda bermula jam 10 pagi hingga jam 3 petang menerusi Hello Selangor. Jangan lupa juga, esok kami akan kembali,
1: InsyaAllah,
0: bawakan perkongsian berbeza dan juga esok kita ada orang cakap majlis ilmu kita, ANTT, apa nak tanya, tanyalah. Kalau ada soalan-soalan, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Bermula jam 6 pagi dah boleh hantar lah.
1: Boleh, pagi esok, pagi esok.
0: Yes, alright. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
1: Bye-bye, jaga diri, jaga hati.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu penbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Jerebu Selangor teliti langkah susulan. IPU 4 kawasan catat paras tidak sihat. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan Jerebu termasuk usaha mengurangkan pendedahan murid terhadap pencemaran udara. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN berdasarkan laporan agensi berkaitan. Katanya antara perkara diberi perhatian ialah keadaan murid yang menghabiskan tempoh panjang di sekolah serta keperluan menghadkan aktiviti luar.
2: Kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Kita akan maklumkan sebab kita kena dapat maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah.
1: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, 4 kawasan di Selangor mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara, 4 kawasan berkenaan ialah Johan Setia 157, Shah Alam 154, Banting 144 dan Petaling Jaya 135. Manakala Kelang 99 dan Kuala Selangor 98 iaitu di tahap sederhana. Bacaan IPU Sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 301 ke atas berbahaya. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, terutama golongan berisiko serta memakai pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Penganjuran Festival Turat Islami tahun depan akan dirancang lebih awal bagi meningkatkan kualiti program dan membuka ruang pelibatan lebih banyak pihak. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perancangan itu turut mengambil kira lokasi yang lebih sesuai susulan sambutan positif terhadap festival tahun ini. Menurutnya, Putrajaya dan Shah Alam antara lokasi yang dipertimbangkan. Festival Turat Islami Malaysia 2026 bertemakan Hikmah Warisan Islam berlangsung dari 13 hingga 20 September dengan 42 acara serta penyertaan 23 tokoh tempatan dan antarabangsa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Penyelenggaraan infrastruktur dan fasiliti pangsapuri kos rendah antara menjadi keutamaan Selangor tahun depan. Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, Belanjawan Selangor 2027 diharap memberi tumpuan kepada skim ceria bagi mempercepat kerja baik pulih. Menurutnya, keutamaan termasuk kediaman berusia lebih 20 tahun dengan kerja membaiki longkang, lift, tangki air, bangunan dan taman permainan. Beliau berkata kemudahan yang baik penting bagi memastikan penduduk dapat menjalankan aktiviti komuniti dalam persekitaran lebih selesa.
3: Saya berharap kali ini, Alhamdulillah, saya pun kita ada berbincang dengan Ahmad Berhormat bagaimana supaya diberi keutamaan jugalah bajet untuk tahun hadapan, iaitu pembentangan pada tahun ini, supaya di antara beberapa skim yang saya mohon antaranya adalah skim ceria, ya, penambahbaikan bajet untuk saya melaksanakan banyak lagi flat-flat, ya, low cost yang belum kita dapat baik pulih ataupun kita senarai dengan baik. Bagi rumah-rumah low cost yang dah melebihi 20 tahun, dan tentulah bangunan ini nampak usang dan maintenance perlu diberi keutamaan seperti membaikkan longkang, lift, cat semula, tangki air, ya, dan juga kawasan playground dan sebagainya.
1: Sementara itu, Datuk Borhan yang juga Esko Kebudayaan berkata, Pasar Terapung atau Floating Market menjadi tarikan utama Festival Budaya Selangor di Pantai Batu Laut Kuala Langat dengan mengetengahkan identiti 9 daerah termasuk makanan tradisi. 9 bot akan dihiasi mengikut konsep seni dan budaya setiap daerah.
3: Kali ini kita buat dah bermula pada hari Rabu sehingga hari Minggu, itu 5 hari. Kerana sambutan yang tahun lepas saja, kehadiran yang kita dapat iaitu melebihi 70,000. Dan kita jangka kali ini maybe lebih daripada jangkaan. Tetapi paling kali ini ada special sedikit, iaitu kita ada Floating Market at Sand. Iaitu kita melibatkan 9 booth yang melambangkan 9 daerah dalam negeri Selangor. Dan mereka akan berlabuh di pantai ini. Dan di atas booth-booth ini, kita akan make up buat-buat ini mengikut 9 daerah ni. Jadi masing-masing membawa identiti masing-masing. Dan kalau ini berjaya, saya berhasrat untuk jadikan Protein Market AdSense ni sebagai satu sukan, sama ada mungkin 6 bulan sekali, satu aktiviti menjadi identiti Batu Laut.
1: Antara pengisian lain termasuk pasar klasik, pameran kebudayaan, sukan rakyat, pertandingan marhaban dan berzanji serta persembahan artis. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 11 pagi dijangka jerebu, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan Sabak Bernam, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Zulusni bin Cik Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 16 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 17 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 7 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan rumah, 1 kes kebakaran melibatkan gudang, 2 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 54 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak perutusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat adalah sebanyak 3 kes melibatkan kes mangsa sesat di hutan dan pintu berkunci. Panggilan kecemasan jenis emas pula adalah sebanyak 46 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 1 kes, iaitu melibatkan kes pintu rumah berkunci. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 118 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda merusi ruangan Hello Selangor. Okey, hari ini 17 September 2026. Ada yang dah kembali bertugas hari ini. Teruskan semangat anda. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun selesai menemani anda merusi teh tarik kopi. Jadi jangan tukar frekuensinya. Ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halua telinga anda. Ini dia Baby Acha, Mabuk Cinta, Selangor FM.

0: topik bahasa kita hari ini ya.
1: Macam orang biduk.
0: Maksudnya apa?
1: Orang yang makan bersama-sama tetapi bayar masing-masing.
0: Contohnya?
1: Malam ni kita makan luar nak? Aku teringin nak makan steamboat.
0: Eh boleh. Tapi kita macam orang biduk tau. Makan sama-sama bayar sendiri.
1: Ya, setuju. Senang, tak payah pening kira-kira.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
4: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
3: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Persiaran 6 pagi. 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
7: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.
0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 10.49 minit pagi. Jadi jangan tukar siarannya. Dan sebentar lagi kita akan kongsikan dengan anda banyak lagi info. Tapi sebelum tu layan dulu lagi ni Nadira, cuba jadi aku.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selamat FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 11 minit pagi. Jadi kita sudah pun berada di jam yang kedua. Okey, jadi untuk jam pertama tadi dah minta maaf sangat-sangat kerana kita tak sempat nak ada intai dapur kerana kita ada mengalami masalah teknikal sedikit. Tapi jangan lupa di jam ini Ida akan kongsikan dengan anda mengenai lagu Pilama. Okey, lagu apa yang akan Ida kongsikan, juga nanti Ida kongsikan jugalah info-info terkini, maklumat terkini, okey. Jangan tukar frekuensi anda, kita tetap nak bagi anda lagu-lagu terbaik yang dapat menghiburkan, okey. Halo telinga anda, ini dia Annie Zakri, Sejambak Bunga. 11.30 pagi nanti kita ada Pilama, jangan lupa, okey.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labut Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang. Bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
6: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
7: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
8: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
9: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
10: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
11: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
12: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
13: Labuan Mat Dara sempena

Ya, itu dia daripada Awira Eporoza dan juga daripada Fik Halim. Gabungan suara yang mantap ni ya, okay? Dengan judul lagunya Gila. Okay, sekarang ini tepat pukul 11.24 minit pagi. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda di mana LRT laluan Kelana Jaya alami kelewatan akibat gangguan sistem isyarat. Di mana perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya mengalami kelewatan pagi ini susulan gangguan sistem isyarat tren. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan tren kini beroperasi secara manual antara stesen USJ 21 dan Taipan menyebabkan pergerakan tren lebih perlahan serta tempoh berhenti di platform lebih lama. Okay? Pasukan teknikal kini sedang menjalankan kerja-kerja pemulihan bagi memastikan perkhidmatan kembali normal dan bagi memastikan keselamatan dan kelancaran pergerakan penumpang. Anggota polis bantuan serta petugas stesen telah pun ditempatkan di stesen-stesen yang terjejas untuk memberikan bantuan dan juga panduan. Okey, Rapid KL berkata sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi saluran media sosial rasmi Rapid KL menerusi aplikasi My Rapid Pulse. Okey, itu kalau anda nak ada aplikasi ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Rapid Pulse. Okey, jadi untuk anda yang melalui jalan ini yang menaiki LRT, okay, jadi sila ambil maklumlah. Ya, yeah. Okay, baik. Sebentar nanti Ida nak kongsikan dengan anda juga lagu mana yang akan anda pilih lah untuk pilama. Tapi sebelum tu jom layan dulu lagu ini. Syazike minta apa?

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran.

Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Ha, lagu apa agak-agak kita dengarkan sekarang, okey?
1: Pilih lagu mana?

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitan semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Kesal labun mak dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa labun mak dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labun Mak Dara sempena
13: Hari Malaysia.
14: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
15: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekali lagi dah ulang untuk yang terlepas pi lama tu.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
12: Labuan Mak Dara sempena
13: Hari Malaysia.
14: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
15: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

Itu dia daripada Afiq Syazwan Kepak Kepuk. Okey, sekarang ni membawa kita ke pukul 12.04 tengah hari. Jadi selamat tengah hari dia ucapkan. Kita sudah pun masuk di jam yang ketiga menerusi ruangan Hello Selangor. Baik, Ida nak kongsikan dengan anda. Wow, ramai yang teruja jugalah kan. Di mana MyCard generasi baru rasmi hari ini tampil dengan 53 ciri keselamatan yang sangatlah wow. Nak tahu lebih lanjut mengenai maklumat ini sebentar lagi Ida kongsikan dengan anda. Layan dulu.

0: Eh, kau perasan tak?
1: Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Astutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hai, saya Razi. Dengarkan Selangor FM 100.9.
1: Pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.16 minit tengah hari. Seperti yang Ida janjikan kepada anda tadi, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai MyCard generasi baharu, di mana hari ini secara rasminya dilancarkan, tampil dengan 53 ciri keselamatan yang sangatlah wow. Okay, sebenarnya ramai juga yang menantikan MyCard generasi baharu ini, di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN memperkenalkan MyCard generasi baharu yang menampilkan sejumlah penambahbaikan dari aspek reka bentuk, teknologi serta keselamatan dokumen pengenalan diri rakyat Malaysia. Okey, dan MyCard versi terkini itu dilengkapi 53 ciri keselamatan, peningkatan ketara berbanding 23 ciri keselamatan yang terdapat pada MyCard sebelum ini. Jadi menurut JPN, pengenalan generasi baharu MyCard merupakan satu langkah penambahbaikan terhadap dokumen identiti nasional bagi memastikan ciri keselamatannya terus relevan lah dengan perkembangan teknologi semasa. Dan pelaksanaan MyCard generasi baru dibuat secara berperingkat bagi memastikan proses pengeluaran dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, jadi sebanyak 40 cawangan JPN yang mempunyai pusat cetak di seluruh negara akan mula menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan kemudahan siap pada hari yang sama. Wow, okay. JPN memaklumkan perubahan tersebut dibuat selepas 2 dekad penggunaan generasi MyCard terdahulu, sekaligus membawa pembaharuan dari segi reka bentuk, struktur dan juga ciri keselamatan. Dan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah penggunaan kod QR untuk tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, selain teknologi hologram serta teks mikro. Okay. Tetapi anda tidak perlu tergesa-gesa untuk tukar MyCard. Sebelum ini, di mana pelaksanaan MyCard generasi baharu dimulakan di pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu. Pelaksanaan secara berfasa kemudian diperluaskan bagi memastikan sistem baharu dapat beroperasi dengan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Jadi anda dinasihatkan supaya tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada, dan JPN menjelaskan pertukaran MyCard tidak dilakukan secara serentak kerana pelaksanaannya dibuat secara berperingkat mengikut fasa yang ditetapkan. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Ini bukan wajiblah kena tukar, tidak. Okey. Jadi mana yang MyCard yang dah lama tu kan, dah sampai dah tak nampak dah gambar tu, itu dah wajib kena tukar. Kita dahulukan yang itu dahulu. Okey, baik. Layan dulu lagu ini Amira Osman dalam Sujudku. Sementara lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk pilama, kerana 11.30 pagi nanti kita nak beri laluan untuk jendela info, kita nak beri laluan untuk pengisian yang lain lah. Okay, jadi nanti kita awalkan sedikit pilama. Layan dulu lagi ni Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
3: Bilama.
0: Iya, jadi dah bersedia ke nak dengarkan? Jadi lagu ini menang untuk hari ini, Raikan Cinta Bilama pertama. Ya, jadi tanda-tanda untuk anda yang undi yang Bilama pertama, boleh cuba lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 minit pagi. Okey, jadi kita nak teruskan. Kita nak belanja anda lah lagu yang menang untuk Bilama hari ini. Dato' M. Nasir, Raikan Cinta.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal,

0: Gerai Mawaddah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ni tepat pukul 12.36 minit tengah hari seperti yang Ida wawarkan lah. Kita nak beri laluan sebentar untuk jendela info kita hari ini. Kita ada meriah sungguh lah konti kan. Kalau anda boleh saksikan juga siaran langsung di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 104.9. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita di konti, iaitu Ida tak perlu perkenalkan pun sebab tadi Ida dah main dah lagu dia. Tapi kali ni joke banyak eh. Ini dia. Kita nak perkenalkan Afiq Syazwan.
2: Ya, yeah, assalamualaikum kak.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Okey, awak hari ni bukan nak promosi lagu.
2: Ya, yeah, bukan.
1: Tapi awak menjadi juru cakap untuk Yaya Empire Perfume.
2: Dahsyat yeah. Lain macam.
1: Okey, banyak job alhamdulillah.
2: Okey, alhamdulillah rezeki.
1: Okey, dan tetamu kita seterusnya iaitu Fadil, dikenali sebagai Fadil Turbo.
3: Yeah.
1: Okay, kita panggil Fadil lah.
3: Boleh.
1: Okay, baik. Hari ini nak berkongsi mengenai Yaya Empire Perfume daripada luar lagi dah bau wangi. Cuba tunjuk sikit.
3: Ada.
1: Itu dia. Kan, meriah. Ada macam-macam color tapi yang paling penting bau tu kan.
3: Yeah.
1: Tapi kita nak tahu jugalah kan. Ramai yang mengenali Bliss Perfume Collection. Jadi apakah yang membezakan Butterfly Muse Collection berbanding koleksi perfume yang lain? Siapa nak jawab? Afiq?
2: Saya. Sebenarnya Butterfly Muse Collection ni adalah line up yang terbaru.
1: Alright.
2: Yang dikeluarkan daripada Yaya Empire. So kalau kita tengok, kita ada macam-macam warna. Dan juga macam-macam nama. Termasuk juga macam-macam wangian. Dan yang saya boleh mention dekat sini, kita ada Muse Noir, Muse Blue, Muse Cheek, Muse Soleil dan Muse Glow. Jadi Muse Noir ni sesuai untuk pencinta haruman fresh ataupun wangian yang macam citrus, ada bau masam-masam sikit. Tapi next pula kita ada Muse Bloom. Muse Bloom ni dia rasa bersih seperti baru selesai mandi. Ini yang saya pakai hari ni. Sebab saya kena bangun pagi, jadi rasa macam fresh dia sentiasa. Kemudian next pula kita ada Muse Glow. Muse Glow ni pula adalah wangian yang lebih lembut, feminine dan manis. Jadi kita pun kalau boleh kita tak naklah mereka pilih perfume yang berdasarkan nama je. Kita kalau boleh sebenarnya dalam banyak-banyak perfume ni kita nak mereka pilih wangian tu bersesuaian dengan karakter diorang. Macam saya pilih hari ni sebab kena bangun pagi. So, kita akan lesu. Jadi saya nak yang wangian yang orang kata sentiasa fresh dan bagi suntikan energy sikit.
1: Dekat orang kata sebagai pembuka harian kita lah pagi tu kan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, baik. Kalau kita tengoklah sekarang ni perfume ni banyak perfume keluaran yang lain juga kan. Jadi apa yang membezakan jenama perfume yang mampu bertahan lama di pasaran berbanding jenama yang hanya viral je? Kita tak nak lah kan. Ada viral semata-mata. Mungkin Cik Fadil boleh kongsikan.
3: Dia sebenarnya mana-mana produk pun sebenarnya kalau untuk nak menjadikan ianya viral di dalam masa yang singkat. Tapi kepercayaan pelanggan tu sebenarnya yang mengambil masa lama untuk kita nak banner sesuatu produk tu. Jadi apa yang ada sebenarnya pada Yaya Empire Perfume ni sebenarnya kekuatannya satunya terletak pada jenama. Lepas tu yang semestinya quality product lah. Sebab Yaya Empire pun dia punya tagline pun quality is our priority. Dan kita pun nak kena consistent dengan kita punya produk. Lepas tu kita nak tahu pengalaman pelanggan macam mana yang mereka dah guna sebelum ni. Jadi kalau boleh sekali dia orang buat pembelian, kita nak biar berulang kali dia orang akan dapatkan produk untuk apa sesuatu benda yang kita nak kekal supaya dia orang dapat terima lah. Jadi di Yaya Empire sebenarnya kita sentiasa menambah baik dari segi formulasi. Lepas tu kita beri penerangan tentang apa kelebihan produk kita. Lepas tu kita cuba nak ikut kehendak. Contoh packaging. Jadi kalau masa tu contohnya viral tentang kartun-kartun. Mungkin kita pun nak tarik dia orang gunakan kartun-kartun gitulah.
1: Iyalah, dia walaupun perfume tetapi packaging tu pun mainkan peranan.
3: Betul.
1: Kalau saya lihat depan mata ni memang sangat warna-warni cantik.
3: Betul.
1: Secara tak langsung kita pun tertarik untuk membelinya.
3: Saya suka kalau pink tu. Ni lah kan.
1: Baiklah, bagaimana Yaya Empire berjaya menjual perfume secara online sedangkan kita tak dapat nak bau haruman tersebut? Bagaimana marketing dijalankan?
2: Okey, kita ada media sosial.
1: Okay.
2: Jadi bila ada media sosial ni, kita rasa lebih dekat dengan peminat-peminat perfume yang ada. Bila kita buat live dan setiap kali setiap posting dengan produk-produk yang baru saja kita keluarkan, akan ada setiap penerangan nota yang memberi jelas tentang setiap bauan yang ada.
1: Faham.
2: Macam kita akan explain nota haruman seperti floral, citrus, musky, woody, fruity. So ada setiap karakter perfume yang berbeza mengikut juga karakter personality seseorang tu. Ada orang dia suka bau yang sedikit woody. Ada orang dia suka bau-bau manis. Ada orang dia suka bau manis tu datangnya bukan dari buah-buahan tetapi dari bunga. Jadi benda-benda macam tu yang kita bagi explanation di dalam media sosial membuatkan orang faham. Dan lebih dekat lagi bila mereka dah beli satu bau, dia akan cuba pula bau yang lain. So daripada situ dia akan tengok, oh dalam satu line up ni rupanya ada banyak wangian yang berbeza. Jadi dia akan cuba. Jadi kita nak juga diorang ni cuba membayangkan pengalaman memakai perfume tersebut sebelum mereka membuat keputusan membeli. Pendekatan ni kiranya sebenarnya dah terbukti lah berkesan. Sebab pelanggan membeli berdasarkan kefahaman dan saja sekadar gambar je lah.
1: Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Okay, selamat datang.

Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah ha. Kita masih lagi berbicara mengenai Yaya Empire Perfume. Yeah. Okey, dah banyak dah penerangan mengenai perfume ini kan. Jadi kita nak tahu jugalah penghasilan sesuatu haruman, adakah mengikut trend atau situasi tertentu? Bagaimana?
1: Okey.
2: Kalau ikutkan sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan lah pengalaman saya sendiri yang sebagai face of Yaya Empire dan pengguna tegar. Okay. Kalau saya tengok sebenarnya setiap perfume yang dihasilkan daripada Yaya Empire ni dia mengikut kira situation dan juga cuaca iklim Malaysia juga. Sebab kita tahu Malaysia ni agak panas.
0: Betul.
2: Jadi bila gaya hidup masyarakat tu kita ikut juga keperluan pengguna tempatan. Kadang-kadang mereka suka pakai yang lebih sesuai untuk pergi ke pejabat. Ada yang guna untuk makan malam, ada yang guna untuk majlis rasmi. Tapi saya tambah sikit, saya pun jenis seorang yang suka bersukan. Saya suka bersukan menggunakan ada certain bau yang bersesuaian untuk bersukan. Sampai saya dah penat untuk menjawab, Afiq pakai perfume apa? Dia pakai wangi apa? Jadi saya ingat Yaya Empire yang ikut yang mana. Jadi mengikut situasi yang bersesuaian juga dan juga keadaan cuaca. Macam saya suka pakai wangian yang ada dalam line up Yaya Empire, Blush Petal. Wangian itu dia bau rose. Kemudian saya gunakan juga Muse Noir untuk saya pergi bersukan main badminton. So orang akan keep tanya sebab bila dah berpeluh tapi wangi tu still melekat lagi dekat badan kita.
0: Dia long lasting lah. Dia
2: long lasting.
0: Dia punya ketahanan bau tu tahan.
2: Itu kita cakap boleh mengikut situasi dan juga iklim, cuaca
0: iklim
2: juga.
0: Iklim di Malaysia.
2: Sebab bila pergi ke majlis mungkin tempat tu dia indoor. So suasana dia lebih dengan aircon kan. Jadi bila tempat yang panas, aktiviti outdoor pula, ada wangian yang bersesuaian, dia lagi panas, mungkin kita berpeluh, bau tu dia akan jadi lagi
0: blend,
2: kuat.
0: Dia blend.
2: Lebih kuat. Jadi lagi kuat.
0: Faham.
2: So setiap kali saya pergi mana-mana, bila bersukan lah, saya main badminton ke pickle, orang nak tanya, Fik pakai perfume apa ni? So saya kenalah bawa perfume tu juga dalam bag.
0: Dia lagi berpeluh, lagi sedap bau dia.
2: Setiap tu saya bawa pergi bersukan, macam saya pergi aktiviti outdoor, ride, naik motor. Saya tak tahulah, mungkin abang-abang yang hantar motor tu bau lah kot. Bila saya lalu
1: tu, belakang tu mesti ada.
2: Mesti bau je.
0: Okay, Yaya Empire telah menghasilkan banyak koleksi perfume. Bagaimana nak memastikan setiap haruman itu mempunyai identiti yang berbeza?
1: Ya, dan sebenarnya setiap haruman kita melalui proses pemilihan nota yang cukup-cukup teliti lah sebenarnya. Dan kita juga memastikan kombinasi nota itu tidak terlalu hampir dengan koleksi yang sedia ada. Maknanya kita pun macam Afi cakap tadi lah, maknanya kita pun mengikut kehendak citarasa pelanggan tu. Macam kalau kita ada satu je untuk nak spot saja, jadi orang yang nak healing untuk tempat terbuka apa semua kan, jadi tak sampailah pada kehendak mereka tu. Jadi jadi sebab itulah kita menyediakan banyak collection. Kita memilih juga mengikut cita rasa masing-masing pengguna tu lah.
0: Baik. Tapi nak tanya juga, apakah perkara paling utama ketika nak hasilkan sesuatu perfume tu?
1: Okey, baik. Keutamaan pada kami ialah macam saya cakap tadilah, quality is our priority. Okey, jadi bila kita tekankan quality di sini, itu maknanya kuantiti tidak menjaminkan, walaupun kita banyak pilihan yang ada, itu hanyalah kuantiti. Jadi kalau tak ada kualiti, maknanya tak ada jugalah kualiti itu, kuantiti itu yang banyak tak berguna jugalah. Jadi yang kita tekankan kepada parti haruman yang cukup berkualiti dari segi ketahanan bau, lepas tu keselesaan apabila dipakai, dan orang kata kesesuaian dengan cuaca Malaysia yang macam Afiq cakap tadi itulah. Jadi matlamat kita sebenarnya bukan sekadar untuk menghasilkan perfume yang wangi. Tetapi haruman yang mampu juga meningkatkan keyakinan pemakai supaya meninggalkan memori yang baik kepada orang sekeliling. Macam Afiq cakap tadi lah, bila spray je, Naik motor je sampai melekat bau di belakang.
0: Tapi betul lah, saya percaya juga bila bau perfume ni sebenarnya memberikan kenangan. Kadang-kadang bila kita bau, kita teringat
1: Betul.
0: Aku pernah berada di
2: perfume ni di Paris. Mengingatkan di London.
1: Betul.
0: Okey, baiklah, itu yang itulah yang ada pada Yaya Perfume Empire.
1: Ya, betul.
0: Okey, baiklah, kita sebenarnya dah menghampiri ke apa sesi temu bual kita yang akhir. Tapi sebelum itu kita nak tahu jugalah harapan Yaya Empire sendiri terhadap Bliss Perfume Collection pada masa akan datang.
2: Baik, jadi saya sebagai wakil daripada Yaya Empire, saya berharap sebenarnya Bliss Perfume Collection ni terus berkembang sebagai jenama perfume premium tempatan lah, yang boleh orang kata berdiri sebaris dengan perfume yang berjenama antarabangsa. Sebab seperti yang kita tahu, kita kekalkan inovasi, sentiasa mendengar feedback daripada pelanggan. Kemudian kita juga ada buat pembaharuan, kekalkan kualiti. Jadi impian kami, apabila orang menyebut Yaya Empire, orang akan terus ingat yang bahawa perfume berkualiti tinggi yang dibangunkan dengan penuh teliti, kemudian mempunyai identiti yang jelas dan mampu memberikan keyakinan kepada setiap pemakai. So keep on cari dan juga follow Yaya Empire.
0: Cik Fadil, mungkin ada nak ni.
1: Okay. Sebenarnya untuk masa depan lah, kita mementingkan customer lah. Jadi kepada customer yang regular customer tu, kita tak kisahlah. Memang dia dah tak boleh move on dengan perfume lain lah kan. Yang baru nak mencuba ni, kalau boleh saya harapkan anda cuba dulu. Sebab di Yaya Empire, kalau tak nak pakai yang botol yang besar pun, kita ada juga yang kecil dengan
0: boleh
1: harga.
0: Boleh cuba dulu.
1: Boleh cuba dulu. Dengan harga yang cukup berpatutan. Jadi kadang-kadang orang cakap, aku nak beli yang botol besar nanti kan aku tak boleh pakai. Cuba yang kecil dulu, tak ada masalah. Harga pun berpatutan. Jadi kalau ngam, kena dengan cita rasa,
0: boleh beli yang besar.
1: Boleh beli yang besar dan jadi regular customer.
0: Okey, baiklah. Tapi saya rasa tak salah rasanya kita keluarkan duit sedikit lah untuk kita nak wangi-wangi.
1: Betul.
2: Sebab kita tahu yang mana perfume yang sedia ada memang mahal.
0: Jadi inilah
2: adanya perfume tempatan, kemudian kualiti setaraf dengan antarabangsa, dengan harga yang berpatutan, dan kandungan dan juga volume yang agak banyak, yang boleh kita pakai bertahan sebulan juga. So nak spray banyak kali pun tak ada masalah.
0: Baik, jadi itulah je. Jom kita sokong produk tempatan terutamanya. Okey, tapi ini alang-alang lah Afiq dah ada kat sini kan. Katanya baru keluar lagu baru. Untuk pengetahuan Afiq, kami di Selangor FM ni dah main dah lagu ni.
2: Thank you Selangor FM.
0: Saya suka lagu ni sebab dia macam catchy. Tapi Afiq dah kat depan ni, belanja lah sikit.
2: Boleh.
0: Cara live.
2: Boleh lebih ke dari belanja pun boleh.
0: Silakan sebelum kita nak belanja lagu penuh.
2: Okey, tajuknya adalah lagu Kepak Kepuk.
0: Boleh cerita sikit tak Kepak Kepuk ni pasal apa?
2: Okey, lagu ni sikit, sebenarnya saya hasilkan bersama dengan pencipta dia, Afan Mazlan. Lagu ni saya nak ceritakan tentang tema perkahwinan lah. Yang mana seorang lelaki, kita ni sebagai orang Melayu, selalunya kita nak, kita ni penyegan. Kita ada sikap dan sifat penyegan, pemalu sebagai orang Melayu, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi macam mana kita nak luahkan rasa cinta tu? Jadi dalam lagu inilah menceritakan tentang manisnya percintaan itu, bukan secara direct kita beritahu pada orang tu.
0: Kiasan.
2: Bagaimana orang Melayu tu sebenarnya sangat pemalu. Dan pada masa yang sama juga dalam MV, saya nak menceritakan tentang sebuah kenduri kahwin yang kita raikan. Tapi berbagai bangsa. So bukan sahaja saya nak mengetengahkan etnik tradisional Melayu, tapi pada masa yang sama saya perkenalkan sitar, iaitu alat muzik daripada India, dan juga gendang Cina lah. So dalam satu muzik lagu Kepak Kepuk ini, bila digabungkan menjadi satu hasil muzik yang meriah.
0: Sesuai dengan kita baru saja menyambut
2: Hari Malaysia. Jadi daripada situ sebenarnya secara kebetulan, saya expectation saya tak jangka pula lagu ni akan keluar pada waktu Ogos dan September. So lagu ni memang kena dengan tema kita.
0: Timing dia.
2: So nak menunjukkan yang sebenarnya keharmonian kita hidup di Malaysia.
0: Okey, sikit Afiq. Sikit.
2: Boleh. Chorus
0: chorus.
2: Pandang-pandang tak jemu-jemu, tapi dia malu-malu. Tak mengapa cik adik.

0: Tepuk bertalu, hek kompang di palu.
1: Aduh, sedapnya. Betul, yes. Saya dapat juga sedar. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang mewakili untuk Yaya Empire.
2: Yep. Yeah.
1: Afiq sebagai
2: face of Yaya Empire.
1: Okey. Jadi semoga terus maju jaya.
3: Baik. Okay, terima kasih. InsyaAllah, amin. Terima kasih.
2: Selangor FM.
1: Iya. Jadi untuk anda, tepat pukul 1:30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 1:30 hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi di jam seterusnya untuk temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Okey. Jadi jom. Kita dengar lagu penuh daripada Afiq Syazwan, Kepak Kepuk. Selamat FM.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barangan ni berkurangan.
5: Beri peluang kepada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mudah dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yujin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ni walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
8: Sebenarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashinggu.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasi, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar lagi, tepat pukul 1.30 tengah hari, kita akan ikuti mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan, jangan tukar frekuensinya. Okey, selamat tengah hari dah ucapkan, selamat makan tengah hari. Yang mana dah makan tengah hari tu, alhamdulillah, lepas ni boleh sambung kerja kembali. Okey, ini dia Rindu Bercinta daripada Apau Khalif, Selangor FM.

0: Sudah. Tapi dia tinggalkan tarekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka hak tu. Ya. Nak puasa, puasa paling banyak puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa, hak tu terbaik. Nak pajak, nak puasa wisol manjang, hak tu bukan terbaik. Tapi duduk dalam syariat dia tak sesat. Tapi kalau hari raya pun dia puasa, yang tu luar syariat, dia berdosa. Hak tu kata-kata dalam syariat. Nak khatam Quran tiap-tiap hari. Boleh. Tak ada siapa tegah pun. Pahala banyak. Tapi hak tu tak berapa, Rasulullah tak berapa suka. Nabi tegur. Ya. Nak ibadah sepanjang-panjang malam, tak mau tidur, nak jadi wali Allah. Buatlah, dia dalam syariat, tak ada masya-Allah. Tapi dia tak berapa kufu dengan hati Nabi. Nabi tak berapa nak seronok. Kalau kita buat macam tu. Hak tu kita kata ala tariqah Rasulullah. Apa yang Nabi suka kita buat, apa yang Nabi redha kita buat, kita buat. Itu ibadah paling cantik. Bak semayang, solat jemaah. Solat berjemaah. Kita nak ibadah, kita dah, bila kita dengar tadi penerangan tadi, kita pun azam dalam hati, lepas ni aku nak ibadah cara Rasulullah, nak menepati sunnah Rasulullah. Kita ambil dulu semayang berjemaah. Ambil dulu semayang berjemaah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ramai ibu-ibu kat belakang semayang jemaah ni, Masya Allah, seri masjid. Betul dah cara kita buat ni. Bersolat di tempat di mana azan dilaungkan di awal waktu secara berjemaah. Yang tu, yang tu cara Rasulullah. Yang tu cara yang sahabat semua pakat dia ikut. Sahabat dia tak tinggal. Sahabat ni kalau dia berjalan, Kalau Nabi menapak atas tanah tu, dia pijak tapak kaki Nabi tu. Macam tu sekali sahabat Nabi SAW. Ya? Ada sahabat satu waktu di masa hayat Rasulullah, Nabi berjalan, Nabi tunduk. Ada daun, ada dahan merintang. Ya, Nabi tunduk. Bila sahabat tu ada masa tu, dia pun tunduk ikut Nabi SAW. Bila Nabi wafat, sahabat tadi lalu di jalan yang sama, pokok dah tak ada. Pokok tu dah tak ada. Tapi sahabat tu ingat lagi, tang sini dulu ada pokok ni, Nabi dulu ni aku berjalan dengan Nabi, Nabi tunduk. Bila Nabi dah wafat, dia pun lalu jalan yang sama, dia ingat sini ada pokok, dia tunduk juga kat situ. Sebab apa? Sahabat ni dia yakin setiap perlakuan Nabi itu sunnah, setiap perlakuan Nabi itu di sana ada kejayaan, dan itu tanda kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Itu sahabat dia ikut jejak Nabi SAW. Hak benda yang harus-harus pun dia ikut, apatah lagi dalam perkara sunat, dalam perkara ibadah ni, tuan-tuan. Hak dalam perkara harus berjalan, apa nak tunduk ke tak tunduk, itu harus je. Tapi sahabat duk buat perkara harus pun dia ikut, dia tak mau khilaf dengan cara Rasulullah SAW. Ini hebatnya iman sahabat. Bagaimana dengan ibadah mereka? Tentu lebih menepati. Jadi kita tuan-tuan tengok sembahyang jemaah kita. Ada orang dia kata sembahyang jemaah ni, ustaz, kita sembahyang jemaah lah sekali-sekala di rumah dengan anak bini kita, kesian. Tak pernah sembahyang berjemaah dengan anak bini di rumah. Kalau hak tu yang terbaik, Nabi tunjuk dah. Kalau hak tu yang terbaik, Nabi tunjuk dah, kata ulama, hak tu pun tak tepat. Semayang jemaah juga kat rumah, tapi hak tu bukan sunnah Rasul. Hak tu bukan cara Nabi SAW.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Nabi tak pernah sembahyang jemaah di rumah tuan-tuan. Sakit pun dipapah bawa ke masjid. Sakit tu dipapah bawa ke masjid. Kita hak aman, sihat badan, abak kereta besar. Ya? Ubat pun banyak kat rumah, sakit je telan, sakit je telan. Hak tu pun cari alasan lagi tuan-tuan. Kita nak sembahyang di rumah. Kalau tak sempat ke, tertidur ke, hak itu tak apalah. Itu tak apalah, buat macam mana? Allah kira tentang niat kita. Kalau kita mai masjid, tengok-tengok, mai masjid nak sembahyang jemaah, tengok-tengok, habis dah orang sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah tak sempat. Niat nak sembahyang jemaah tak dapat. Dapat 25 pahala tuan-tuan. 27 pahala tu dapat kat kita. Kerana apa? Kerana niat. Tapi kalau mai masjid awal waktu sebelum zuhur, 12:30 dah tunggu, tapi tak sembahyang jemaah, tak dapat juga. Dapat satu. Ini cara tuan-tuan. Ini tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena betulkan. Ha, anak lelaki bawa ke masjid sembahyang. Ya, ha, dulu saya ingat saya main pertama dulu kuliah dulu awal-awal dulu. Tajuk dia agenda kita merapatkan beliau ke masjid. Kalau tak silap saya lah tajuk mula-mula dulu kita jumpa dulu. Agenda kita merapatkan atau bawa golongan beliau ke masjid. Tuan-tuan cuba tengok kiri kanan berapa orang beliau ada sebelah kita. Sebelah tu imam beliau tu orang dah. Ha, hak janggut putih pun kita kira beliau. Berapa beliau yang ada? 40 bawah. Banyak mana tuan-tuan? Kalau kita kira-kira dalam rumah kita rasa-rasa ada kot dua orang anak lelaki, kalau pakat-pakat bawa dua orang anak lelaki tuan-tuan, separuh dah masjid ni. Hak tu nak ibadah betul cara Rasulullah. Nak tarbiyah betul, nak didik betul cara Rasulullah buat itu. Muru auladakum, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu sembahyang 7 tahun, 10 tahun tak mau sembahyang, rotan pukul dah. 7 tahun. Ya. Kemudian kena asing pula tempat tidur depa lagi perempuan. Dulu ingat Malaysia dulu rumah murah ni 2 bilik ya. Lepas tu 3 bilik. Ha, tu betul ya tu. Jadi tuan-tuan, sembahyang ni paling penting sekali. Kalau sembahyang tak betul, amalan lain semua tak betul. Sembahyang kita lari, hidup kita lari. Sembahyang tunjang tuan-tuan. Kalau tunjang tak elok, pokok tadi buah segalanya semua tak elok. Dahan tak elok, daun tak elok, buah pun tak elok. Orang tengok pun tak berapa nak molek tuan-tuan. Tengok pun tak berapa nak sejuk mata. Sebab apa? Tunjang dia ada problem. Mayang tuan-tuan. Mayang ni ibarat kepala kepada badan. Orang tak ada tangan, harus lagi dia manusia. Tak ada kaki, manusia. Ha? Tak ada hidung, kita panggil orang lagi. Tak ada kepala. Kalau tak ada kepala tuan-tuan, nak panggil orang kan panggil apa? Dia berjalan, tak ada kepala. Nak panggil apa tu? Hantu setan lah. Tak semayang. Itu saja tuan. Dan orang yang runtuh agama ni bukan Yahudi Nasrani. Hak runtuh agama ni orang yang tak semayang. Siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamad din. Dia meruntuhkan agama dia. Dalam kampung kita, berapa ramai orang yang runtuhkan Islam. Kok dalam rumah kita ada? Kira tengok. Kalin-kalin tengok. Berapa orang yang runtuhkan agama Islam dalam kampung kita sendiri. Apa tindakan kita, tuan-tuan? Ha, ini kita nak menepati ibadah. Ibadah ni ubudiyah. Hakikatul ubudiyah. Sebenar-benar hakikat perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak larang nak dengar ada tuan-tuan ayat ni berulang kali. Asyik khutbah ada sebut ayat ni. Tapi adakah kita faham? Setengah tafsir dia terjemah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin. Jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku. Hak tu kurang tepat. Bukan beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Yang tu tepat. Mengabdikan, menyerah seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ha, yang tu ubudiyah. Kalau ibadat dia sekarang dia faham sembahyang lima waktu, haji, umrah, puasa, zakat, hak tu ibadat, hak lain ni ikut suka hati dia. Ibadat ubudiyah ni menghambakan diri kepada Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadat dia dalam lingkaran dia, dalam lingkungan dia. Ibadat muamalat pula macam mana tuan-tuan? Muamalat jual beli kita dan segala. Muamalat kita macam mana pula? Ha, muamalat dia mesti juga berada di dalam lingkaran dia. Lingkaran apa tuan-tuan? Dalam lingkaran syariat. Dalam lingkaran syariat dia dalam lingkaran syariat itu dia ada lingkaran apa? Kaedah, akad. Dia tak boleh lajak daripada akad, tak boleh tak ada akad, tak boleh lain akad. Dia mesti akad yang sahih. Ada akad-akad yang fasid, ada akad-akad yang rosak. Muamalat akan rosak apabila tidak ada akad. Akad boleh jadi rosak kalau tak tepat kaedah. Ha, jadi Kita pinjam bank, bank Islam, dia kenakan, dia bukan bunga. Keuntungan dia ambil kadang tinggi daripada conventional bank. Kita mengaru bala, kata Islam dia makan hak duit kita juga. Tapi dia Islamik, macam mana dia boleh jadi Islamik? Dia boleh claim dia punya produk perbankan dia itu Islamik. Kerana ada akad. Ada akad. Itu yang terutamanya akad. Dan yang mengesahkan akad itu juga sistem dia. Ya, sistem dia. Dia tak boleh pergi melabur di tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang tak dibenarkan oleh agama. Dia jadi haram lah pula sumber tadi. Nah, itu muamalah dia dalam lingkaran syariat, dalam lingkaran kaedah akad, sistem Islam itu sendiri. Tak boleh lebih, ya, tak boleh kurang. Kita jual beli tuan-tuan, tiap-tiap hari kita masuk kedai. Masuk kedai, masuk kedai berapa hari? Kalau orang perempuan tiap-tiap hari kot, ya. Kalau hujung, kalau hari tu belum kira pasal malam, pasal pagi, pasal kuih, bagai, ya. Kita masuk baca doa tak? Satu, baca doa ke tidak? Doa masuk pasar apa dia? Doa masuk kedai apa dia? Kita hidup puluh tahun masuk kedai tak pernah baca doa. Kita merugikan hayat kita ni tuan-tuan. Rugi sungguh. Masuk kedai makan, kedai runcit. Tapi kalau masuk kedai, kedai lomba kuda tak payah. Kedai toto tu, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu astagfirullahalazim. Na'udzubillah. Yang tu. Ya? Rugi kita, hidup kita. Sebab itu ilmu ni dia bawa kita pada cerah jalan. Cerah jalan. Dia tak ada ilmu, gelap jalan. Dia tak boleh nak pasang niat banyak-banyak sebab dia tak ada ilmu. Ya, kurang. Jadi bila kita berilmu ni, dia bawa kita kepada amalan. Dia bawa kita kepada takut akan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang takut pada Allah ni dari kalangan alim ulama. Siapa alim ulama? Orang yang ada ilmu lah. Orang yang tak ada ilmu payah nak takut pada Allah, sebab dia tak kenal bentuk-bentuk hak Allah Ta'ala dan bentuk-bentuk hak makhluk yang perlu ditunaikan. Ilmu ni dia bawa kita kepada kenal hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluk. Kalau dia tak ada ilmu, makna dia tak kenal hak Allah, hak makhluk. Jadi main redah, jadi langgar saja tuan-tuan. Dia terjah saja. Jadi salah banyak, dosa, jauh jalan dia. Nak sampai syurga tu takut sangkut, tak sampai. Sebab apa ilmu ni tuan-tuan? Sebab tu kata Nabi dalam hadis yang masyur, selalu guru-guru sebut, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang tempuh jalan ilmu, siapa yang tempuh satu jalan menuntut ilmu, ya, belajar ilmu, mendapatkan ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah Ta'ala mudahkan jalan dia masuk syurga.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh
2: merata tengok dia. Ha, ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labon Mat Dara sempena
13: Hari Malaysia.
14: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
15: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
14: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
15: Satu portal, pelbagai suara.
14: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
16: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
17: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
16: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2 petang. Okey. Jadi untuk hari ini, kita awalkan sedikitlah untuk Hello Selangor E-Duit, kerana 2:30 minit petang nanti kita nak ikuti kisah Labun Mak Dara. Kalau semalam episod pertama, hari ini ada sambungannya untuk episod 2. Tapi sebelum tu, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti ketika ini, iaitu perkenalkan ni dah bersama-sama dengan Encik Zil E. Razak, selaku pengarah dan juga pengasas ZOS Office. Assalamualaikum Encik Zil E.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat petang.
2: Ya, selamat petang.
0: Ya, selamat datang juga ke Konti Selangor FM.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, pertama kali ya datang ke Konti?
2: First time.
0: Oh, first time eh. Okey, baik Encik Zil E. Pastinya hari ini dalam E-Duit kan, okey, bermula kecil tampil profesional. Itu yang ingin kita bincangkan. Tapi sebelum tu, mungkin Encik Zil E boleh kongsikan kepada pendengar, apakah ZOS Office dan bagaimana idea ini membantu usahawan melalui konsep Visual Office ini tercetus.
2: Terima kasih Puan. Yang pertama, saya bersyukurlah dapat diberi peluang pada hari ini untuk bercakap di sini.
0: Yeah.
2: ZOS Office ini sebenarnya bermula daripada satu masalah lah yang saya sendiri alami sebagai usahawan dulu.
0: Okay.
2: And then sebelum saya tubuhkan ZOS Office ni, saya menjalankan perniagaan dalam bidang hartanah.
0: Okay.
2: Pada masa tu saya banyak jumpa dengan prospek dan klien. Jadi antara soalan yang selalu ditanya ialah, Encik, ofis dekat mana? Jadi masa tu saya tak ada pejabat tetap. Jadi saya pun macam cakap je lah, saya selalu jawab ofis saya ni on the go dalam kereta. Jadi diorang pun tak tanya banyak lah. Jadi pada awalnya saya rasa macam perkara tu macam biasa lah. Tapi lama kelamaan saya mula perasan lah ada prospek yang nampak macam kurang yakin. Dan terus terang saya sendiri pun mula rasa segan. Benda cakap ayat yang sama. Dari situ saya terfikir, kalau saya sebagai seorang usahawan yang menghadapi masalah macam ni, mungkin ramai lagi usahawan yang kecil macam saya ni melalui perkara yang sama. Jadi mungkin mereka ada produk yang bagus, servis yang bagus, tetapi belum mampu atau belum memerlukan sebuah pejabat fizikal. Jadi sekitar tahun 2019 tu, kami mulakan ZOS di TDI Grove Kajang. Tak jauh dengan Bandar Kajang lah kat situ. Dan sekarang ZOS beroperasi dengan 2 unit bersebelahan. Dan mempunyai 30 private office yang sebelengkap dekat situ. Selain virtual office dan private office juga, kami juga menyediakan perkhidmatan pelesenan lah, seperti MOF, PBT, CIDB, yang mana usahawan nak masuk tender kerajaan. So dia kena ada, syarat dia kena ada private office.
0: Okay.
2: Jadi bagi saya, ZOS bukan sekadar tentang menyediakan pejabat juga. Ia bermula daripada pengalaman saya sendiri dan keinginan untuk membantu usahawan. Supaya mereka boleh bermula kecil tetapi tampil dengan profesional.
0: Okey. Ramai usahawan yang memulakan perniagaan dari rumah. Jadi pada pandangan Encik Zil E, apakah cabaran utama yang biasanya mereka hadapi apabila perniagaan mula berkembang?
2: Baik, saya sebenarnya tak nampak bekerja dari rumah sebagai sesuatu yang negatif lah.
0: Okay,
2: malah bagi saya, untuk seseorang yang baru bermula, bekerja dari rumah boleh menjadi keputusan kewangan yang sangat bijak kerana kos yang rendah. Contohnya sekarang ni kan ada orang boleh buat bisnes online di rumah, guna TikTok, Facebook, semua kan. Cabaran biasanya datang bila bisnes tu dia mula nak berkembang. Pelanggan dia semakin ramai, mungkin dah ada staff. Perlu berjumpa klien, perlu buat meeting. Dan pada masa yang sama juga, kita nak bina satu identiti yang lebih profesional di mata pelanggan tu. Tetapi belum tentu bisnes kita bersedia untuk komit kepada sebuah pejabat fizikal dengan kos yang tinggi. Jadi cabaran ialah bagaimana nak naikkan tahap profesionalisme ini tanpa menaikkan kos secara berlebihan. Sebab tu saya selalu kata, usahawan tak semestinya perlu terus lompat daripada rumah kepada pejabat besar ada beberapa tahap yang boleh kita lalui mengikut perkembangan bisnes mereka.
0: Alright. Kenapa Encik Zili, alamat perniagaan yang profesional penting kepada usahawan, terutamanya bagi SME dan pemilik perniagaan yang baru saja bermula?
2: Okey, baik. Alamat perniagaan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada identiti subah syarikat kita di mata pelanggan kita. Prospek semua. Kita tengok daripada perspektif pelanggan. First time impression dia nak tengok kita.
0: Okey.
2: Bila kita nak berurusan dengan sebuah syarikat, kita tentunya rasa lebih yakin apabila syarikat tu mempunyai alamat perniagaan yang jelas dan profesional. Kita tak tahu-tahu takut orang tengok kita ni scammer ke kan. And then ia bukan bermaksud kalau seseorang bekerja dari rumah dia tak bagus. Tidak. Tetapi apabila seseorang usahawan mula serius membina perniagaan dari rumah dia nak berkembang, alamat perniagaan yang profesional boleh membantu dari segi keyakinan, credibility dan first impression. Contohnya macam dia nak apply loan tekun. Tekun nak kena ada pejabat juga. Dan juga satu lagi untuk SSM. Semua nak kena ada alamat pejabat.
0: Okay.
2: Ada pun nak beli kereta pun. Bank datang melawat dekat pejabat. Dia tak nak alamat rumah. Dia nak alamat office. Dan saya boleh cakap perkara ini berdasarkan pengalaman sendirilah. Dulu bila saya beritahu prospek ofis yang dalam kereta, saya sendiri boleh rasa perbezaan keyakinan mereka tu. Dan jadi daripada pengalaman itulah saya belajar, kadang-kadang perkara yang nampak kecil sebenarnya memberi impak kepada orang yang melihat melihat perniagaan kita.
0: Apakah perbezaan antara virtual office, co-working space dan juga private office, dan bagaimana usahawan boleh menentukan pilihan yang paling sesuai dengan keperluan mereka?
2: Baik, ini pun selalu ditanya jugalah oleh prospek kami. Saya selalu terangkan secara mudah sebenarnya ketiga-tiga konsep ni dia memenuhi keperluan yang berbeza lah. Virtual office lebih sesuai untuk usahawan yang belum memerlukan ruang kerja setiap hari. Okey, tetapi memerlukan alamat perniagaan dan kemudahan sokongan pejabat. Contoh macam pasal dokumen dia surat menyurat, dia akan hantarkan pejabat dan lebih privacy. Orang tak tahu rumah dia, tak alamat pejabat. Di ZOS, pelan virtual office kami bermula serendah RM99 sahaja sebulan. Okey, yang kedua, kemudian kita ada co-working space. Yang lebih sesuai untuk usahawan yang memerlukan tempat untuk bekerja tetapi tidak semestinya memerlukan ruang sendiri. Di ZOS, package co-working bermula daripada RM250 sahaja sebulan. Dan bila saya tengok energi bekerja di rumah dengan bekerja di pejabat, energi dia berbeza. Kalau dekat rumah, energi kejap nak makan, kejap nak tidur, tengok TV. Gangguan. Jadi kalau dekat pejabat office, dia boleh fokus. Boleh fokus kerja tu betul-betul. Dan kalau bisnes sudah berkembang, ada team, memerlukan lebih privacy, kerap berjumpa klien, kita pun ada private office juga. Yang bermula daripada serendah RM600 sebulan. Di ZOS sendiri kami mempunyai 30 private office yang sebelengkap lah. Perabot, aircon, carpet. So dia masuk je. Maknanya semua dah lengkap. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya usahawan boleh upgrade lah mengikut perkembangan bisnes. Tak sepertinya dari rumah terus lompat kepada private office. Kalau baru bermula dan masih banyak bekerja dari rumah, RM99 tu virtual office mungkin sudah mencukupi lah bagi mereka. Bila kita perlukan ruang yang kerja lebih konsisten, kita boleh pertimbangkan co-working pula pada RM259 tu. Dan apabila tim serta operasi semakin berkembang, barulah private office menjadi pilihan. Sebab kami ada juga yang dia tak staff dia dekat rumah. Jadi staff tu segan nak berhenti kerja. Macam tu. Dengan tak environment kan, tak selesa.
0: Tak sesuai lah keadaan tu.
2: Tak selesa. Jadi sebab tu matlamat kita ni bukan untuk nampak besar pada hari pertama. Matlamat kita ialah untuk berkembang secara sihat dan berperingkat lah.
0: Baik. Kita berehat seketika. Sementara lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

0: Ayah. Hello Selangor. Okey, menerusi duit untuk hari ini bermula kecil tampil profesional. Okey, jadi Encik Zid, kita nak tahu juga dari segi kewangan, bagaimana konsep visual office boleh membantu usahawan mengurangkan kos operasi ketika mereka masih berada di peringkat awal perniagaan.
1: Okey, terima kasih. Bagi saya ini antara perkara paling penting lah untuk usahawan yang baru bermula. Bila kita bercakap tentang pejabat fizikal ni, kosnya bukan hanya sewa bulanan.
0: Okay.
1: Ada deposit, utility, internet, lepas tu kena ada perabot, maintenance, dan lepas tu kena ada letak staff pula kat situ. Kan kena bayar pula bulan-bulan gaji. Sedangkan pada peringkat awal, cash flow kita tu sangat penting lah. Untuk mulakan bisnes. Jadi konsep virtual office ni membolehkan usahawan mendapatkan keperluan pejabat tertentu tanpa perlu mengambil komitmen kewangan sebuah pejabat fizikal. Kos yang tinggi tadi, duit yang dijimatkan itu boleh digunakan untuk perkara yang lebih penting. Contohnya untuk marketing, membina produk, mendapatkan pelanggan, naikkan sales, atau mengembangkan operasi. Saya selalu pegang satu prinsip, jangan biarkan image profesional menyebabkan kewangan bisnes kita menjadi tidak profesional.
0: Okey. Adakah usahawan perlu menunggu sehingga perniagaan mereka dah stabil sebelum mempunyai image serta kemudahan pejabat yang profesional?
1: Tidak sepertinya. Sebab tu kadang mereka segan nak ambil virtual office. Dia ingatkan kena ada modal yang besar dulu. Saya rasa sebenarnya kita patut bina image profesional ni daripada awal. Tetapi profesional tak bermaksud kita kena berbelanja besar. Kita boleh bermula dari kecil. Yang penting kita susun perkara asas yang dengan betul. Cara kita berkomunikasi dengan pelanggan, dokumen kita, cara kita uruskan kewangan, alamat perniagaan kita, dan bagaimana kita menjalankan operasi bisnes. Semua itu membentuk imej yang profesional. Bila contoh kita bagi business card, ada alamat bisnes, bukan alamat flat ke, alamat apartmen ke. Jadi orang pun pelik, ni bisnes ke tak bisnes?
0: Betul.
1: Jadi kalau bisnes kita baru bermula, jangan rasa kita perlu tunggu sampai ada duit banyak jutaan ringgit baru nak nampak profesional. Bermula tak kecil tak salah. Yang penting kita bermula dengan cara yang betul lah.
0: Selain menyediakan ruang dan alamat pejabat, apakah bentuk sokongan yang ZOS Office berikan untuk membantu usahawan menguruskan operasi perniagaan mereka dengan lebih teratur?
1: Kami cuba melihatlah keperluan usahawan bukan hanya dari sudut ruang pejabat juga. ZOS menyediakan virtual office dan private office. Pada masa yang sama, kami juga membantu dari segi perkhidmatan tadi, pelesenan. Antaranya MOF, PBT, CIDB, dan juga kami juga ada collab dengan company secretary, tax agent, dan juga kadang-kadang diorang nak daripada enterprise nak upgrade kepada Siam Berhad. Jadi kami pun sebagai macam sebagai guide mereka untuk kembangkan bisnes. Setengah tempat kalau nak tanya lebih-lebih dia tak tahu. Itu bukan urusan dia, kata. Jadi kita ni semua benda kita support. Support mereka bisnes ni. Sebab bila kita mula berniaga, ada banyak perkara yang perlu difikirkan selain mencari pelanggan. Dari segi benda-benda perkara macam tadilah. Ada dokumentasi, lesen, keperluan operasi dan sebagainya. Jadi kami mahu ZOS ni menjadi tempat di mana usahawan boleh mendapatkan sebahagian daripada sokongan yang mereka dalam perjalanan membina perniagaan. Kadang-kadang diorang nak bina ni seorang-seorang diorang tak tahu. Jadi bila ada orang guide, ada circle, networking, jadi lancarlah bisnes usahawan ni. Bagi saya bukan sekadar nak menyediakan ruang, kita nak membina satu ekosistem networking, circle yang memudahkan usahawan ni bina bisnes.
0: Baiklah, okey. Kisah apa yang sering dilakukan oleh usahawan baru ni apa Encik Zee yang dalam menguruskan kos pejabat dan perbelanjaan operasi ni?
1: Okey, saya rasa antara kesilapan yang paling biasa, terlalu cepat mengambil komitmen yang besar. Dia nak ada modal je, dia nak spend banyak. Jadi bila baru mula berniaga ni, kita nak nampak macam syarikat besar, nak pejabat besar, perabot cantik, semua nak lengkap. Tak salah nak ada semua tu, tetapi persoalannya ialah bisnes kita ni dari segi kewangan adalah kita dah mampu nak spend banyak macam tu. Kadang-kadang kita ikut nafsu nak spend, tengok masuk kedai tengok cantik lepas tu spend. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada bagaimana bisnes kita nak nampak di luar sampai terlupa keadaan kewangan bisnes kita. Takut kewangan koyak lah. Jadi saya selalu pesan kepada usahawan, bezakan keperluan dan kehendak kita. Dan kita, kalau kita belum perlukan pejabat besar, jangan paksa diri kita upgrade bila bisnes kita ni memerlukan. Bukan semata-mata kereta kita apa nak nampak, kita ni nak nampak besar. Jangan sampai pejabat nampak macam syarikat besar tapi bank account kita nampak macam baru semalam buka.
0: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor eDuit. Hello.

0: Aku nak, aku pun boleh.
1: Ya, itu dia pun boleh Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Okey, jadi Encik Zil'i, bagaimana usahawan boleh menentukan bila masa yang sesuai untuk beralih daripada bekerja dari rumah kepada co-working space ataupun private office?
2: Okey, baik. Saya tak rasa ada satu angka yang boleh kita gunakan untuk semua bisnes. Ia bergantung kepada keperluan bisnes mereka. Kalau kita seorang diri dan kemasukan bekerja dibuat secara online, mungkin virtual office sudah mencukupi. Dan kalau kita perlukan tempat untuk bekerja beberapa hari seminggu atau nak berjumpa dengan klien, co-working, mungkin sesuai. Bila kita sudah ada team, perlukan privacy atau mempunyai meeting yang lebih kerap, private office mungkin lebih sesuai. Ada yang diorang nak letak staff kat situ untuk follow up pelanggan, follow up prospect, buat call, macam tu. Jadi, saya selalu nasihatkan usahawan supaya jangan bandingkan bisnes mereka dengan bisnes orang lain. Bisnes kita ada perjalanan kita sendiri. Kita upgrade apabila keperluan dan kemampuan kita sudah sampai ke tahap itu.
1: Okey, dalam membina kejayaan ataupun keyakinan pelanggan, sejauh mana image profesional seperti alam perniagaan, ruang mesyuarat dan juga pengurusan surat-menyurat boleh memberi impak kepada sesebuah perniagaan?
2: Okey, saya rasa ia memberi impak lah sangat kepada usahawan. Tetapi saya tak mahu kata alamat pejabat sahaja boleh menentukan kejayaan sesebuah bisnes usahawan.
1: Okey.
2: Pada akhirnya pelanggan tengok produk kita juga, servis kita, cara kita bercakap, cara kita berpakaian, cara kita deliver dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan mereka. Tetapi sebelum semua itu berlaku, kita perlukan mendapatkan peluang pertama untuk membina kepercayaan daripada pelanggan kita. Di situlah imej profesional memainkan peranan. Alamat perniagaan, ruang meeting, cara kita menguruskan dokumen dan cara kita berkomunikasi, bercakap dengan pelanggan, cara jawab WhatsApp, cepat ke lambat. Semuanya memberikan satu gambaran lah kepada pelanggan tentang tahap keseriusan bisnes kita. Saya sendiri pernah melalui perkara tersebut. Jadi saya sangat fahamlah kenapa bagi seorang usahawan kecil perkara ini sangat penting bagi mereka.
1: Okey, apakah nasihat Encik Zil'i kepada bakal usahawan yang mempunyai modal terhad tetapi mahu memulakan perniagaan secara profesional dan yang meyakinkan?
2: Okey, pertama kali jangan tunggu modal besar dulu untuk bermula. Okey, yang penting adalah niat kita dan juga keberanian tu. Jangan ada ketakutan. Okay, saya rasa ramai orang mempunyai idea dan kemahiran, tapi mereka terlalu takut kerana rasa mereka belum cukup modal. Bila takut ni lebih tinggi, keberanian kurang, kita nak buat apa pun susah nak bertindak. Mulakan dengan apa yang kita ada dulu. Tetapi pada masa yang sama, kita kena pandai uruskan duit. Bukan dah berniaga hari ini, habiskan hari ini. Mungkin kena simpan 20%, 30% untuk benda-benda yang kita luar jangka berlaku dalam bisnes kita. Sebab ramai saya tengok orang yang bila contoh macam COVID ke, tak ada simpanan, dia tak ada backup. Jadi kena standby lah. Kalau saya beli emas. Senang. Senang emas ni, dia senang nak jual, nak jual, dia mudah. Macam tu. Tapi pada masa yang sama, kena uruskan duit. Jangan gunakan modal untuk perkara yang hanya nampak cantik tapi tidak membantu bisnes berkembang. Dan fokus kepada perkara yang boleh membantu kita mendapatkan pelanggan, meningkatkan kualiti produk atau servis dan membina credibility. Dan juga jangan malu juga bermula daripada kecil. Jangan segan-segan. Dia kena, walaupun kecil tapi jiwa kena besar. Macam tu, barulah halangan roadblock tu kita dapat tempuhi dengan berani. Saya sendiri bermula dengan keadaan di mana bila orang tanya ofis ni di mana, saya jawab ofis saya dalam kereta je masa tu. Jadi tak keluar idea yang tu. Tak keluar idea lain. Daripada masalah itulah lahirnya Zos Office ni. Jadi kita tak pernah tahu satu masalah yang kita hadapi hari ini mungkin sebenarnya boleh menjadi peluang untuk sesuatu yang lebih besar pada masa depan. Kita boleh bantu orang lain, bantu usahawan benda lain daripada kita alami masalah itu tersebut.
1: Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita, boleh Encik Zee kongsikan tips ataupun mesej yang penting lah, yang paling penting daripada Encik Zili kepada usahawan Selangor yang sedang membina peniaga mereka dari kecil dan mahu berkembang secara berperingkat?
2: Baik, saya nak pesan kepada semua usahawan dan bakal usahawan di Selangor, jangan rasa kecil hanya kerana bisnes kita masih kecil. Yang penting jiwa kena besar. Berani itu nombor satu. Okey, dan berani mesti kena ada ilmu. Jangan berani membuta tuli. Tapi bila membuta tuli, berani saja tak cukup. Jadi bila berani membuta tuli ni, kita asyik langgar dinding, buat kerugian. Mesti kena ada mentor, mesti kena ada guru dalam bidang yang kita nak buat tu. Okey, harus kena ada guide. Contoh macam kita sekolah dulu, cikgu ajar kita kan, daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi kita ada guru. Jadi masa kita bisnes pun kena ada guru jugalah, mentor. Jadi semua bisnes besar ni pernah bermula dengan sesuatu yang kecil. Mungkin seorang pelanggan, mungkin satu produk, mungkin satu idea. Yang penting adalah kita mula, kita belajar dan kita improve, perbaiki dari semasa ke semasa. Maknanya kita agile, kita berani berubah. Jangan duduk dalam keadaan yang sama. Contohnya sekarang ni, kalau zaman dulu orang tak pergi bisnes kepada online, kita masih lagi duduk, tak nak masuk online. Tak masuk Twitter, apa sebut, malu, segan. Jadi sampai bila tak berkembang kat situ. Okay. Dan jangan cuba nampak besar je, cuba profesional. Profesional, urus kawangan dengan baik, jadi jaga pelanggan, bina reputasi, engagement. Bukan kata touch and go. Dapat pelanggan, lepas tu tinggal. Kita kena selalu call, kena, ataupun sekarang ni apa, Telegram channel kan, boleh channel, boleh buat engagement kat situ pun boleh sekarang ni. Dan juga bila bisnes berkembang, upgrade sedikit demi sedikit mengikut kemampuan kita. Okay, saya rasa itulah maksud sebenar tajuk kita, bermula kecil tampil profesional. Jadi kita tak perlu tunggu semuanya untuk sempurna untuk bermula. Bermula kecil tu tidak mengapa. Yang penting kita bermula dengan betul dan kita terus berkembang. Okay, itu juga prinsip ZOS yang kami pegang lah. Di ZOS, kami mahu membantu usahawan bermula dengan apa yang mereka perlukan hari ini dan berkembang apabila bisnes mereka sudah bersedia ke tahap seterusnya. Okay, and then saya juga nak share sikit, bila berniaga ni mesti kena satu adalah disiplin. Disiplin lah. And then satu lagi speed. Speed, fast action, fast result. Kita jangan tunggu orang lain. Kita kena cepat bertindak. Dan juga satu lagi, how do you do anything is how you do everything. Jadi macam mana kita cara bercakap, berjumpa orang, kereta kita, pakaian kita, itulah sebenarnya diri kita nak buat bisnes kita macam tu. Dan juga konsisten.
1: Okey, itu dia. Alhamdulillah kita telah pun selesai untuk Hello Selangor Eduit. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Zili Razak, selaku pengarah dan juga pengasas ZOS OFI, untuk perkongsian. Semoga dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih Encik Zili.
2: Sama-sama.
1: Ya, okey, terus layan Selangor FM.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Muh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni, Neman. Apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam ni macam aja.
2: Hai, demo ni. Jangan salah progres sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Jangan beri supan tu. Sekarang lain pulang jadinya.
4: Aulah, ho. Menurupa gaya macam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu.

0: pula betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Ha, semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau. Ha.
1: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
2: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
3: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
0: Ha, betul tu. Ha, asyik jangan ada yang pakai kain langsir ropa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada-ada saja.

0: macam tu pun lah pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya, koma.
1: Eh, lekas sini. Koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah, mah, weh. Jangan lepas, weh. Ni. Hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu itu.
3: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah lah tu. Sambung. Kita angkat ramai-ramai.
4: Ha. Astaga, Pirunglahal-Azim. Januan diri satu. Lekamora. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jopayah tu.
2: Oh, kita ilek-ilek lho. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
0: Okay. Okay, semua ni. Kita angkat. Satu.
3: Angkat.
2: Jom.
0: Satu, dua, tiga.
2: Angkat.
0: Dikit lagi. Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong, kan?
2: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
4: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
2: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
5: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja benar itu.

0: Cek. 1, 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Biar dia main-main orang pula ni. Yang dia betul. Bukan Paris. Joget Perlis lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu-atu, ah. Baik tak membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
1: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korea?
3: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.

0: Loh, baru nak kata jangan. Kami letuk dah pun.
1: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
2: Jangan macam ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tau untuk.
3: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
4: Benar, lurus.
3: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
5: Aja benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Goma?
3: Betul.
4: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
5: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
0: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu. Ih, bu jangan. Laksa pelih lah. Hok tuk ni sedap pun.
1: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
2: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
3: Katanya, Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
6: Jap. Awak rasa awak ada idea?
3: Boleh pakai hadiah kamu?
6: InsyaAllah.
3: Cuba.
5: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
6: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
5: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman, oi. Kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
6: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha, semua negeri ada rasa. Atas itu.
3: Kamu makan sorang lah, Leman.
0: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
1: Lurus atau baru namanya perpaduan.
2: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
5: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama. Kan?

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Abang kata dah. Kalau tak ada muzik ke, nak menari dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
2: Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung. Okey, Robin.
4: Hello, hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Tak ada saja orang ni Leman.

0: hujannya koma. Hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekah. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium ini lah kalau kau pilih.
1: Bah, nak macam mata, rapat-rapat kita ni menari liau.
3: Awaklah, jom kita menari. Hai, buat pincang kaki kami. Ayolah, tak apalah. Nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apik Wan Lebo sebagai Lehman Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lavon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mumo.
8: Skeksa, Labun Mak Dara sempena.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dah kita telah pun selesai. Dengarkan sketsa Labun Mak Dara episod 2. Okey, berbeza tapi bersama. Maka dengan itu selesai jugalah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor hari ini. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hei, bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Hei, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Hei, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okay? Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Terima kasih Ida. Dan hari ini hari Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay? Macam biasa untuk pengisian di jam yang pertama ini dalam PM Lokal kita ada On Tak On dan juga muzik berganda menanti anda. Okay? Kepada anda yang sedang memandu, tengah kerja, tengah kemas rumah atau mungkin tengah buat apa-apa aktiviti sambil dengarkan kami di Selangor FM. Okey, terima kasih kepada anda kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus teman berteman bersama Cempaka untuk 5 jam berikutnya. Layan dahulu

0: Selamat petang kembali bersama saya Cempaka dalam PM Lokal, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini. Okey, ada satu cerita yang Cempaka nak kongsikan dengan anda. Cerita ini bermula dekat sebuah majlis kahwin. Ada seorang pakcik ni duduk dekat meja belakang, nampak macam biasa saja, tetapi gelagat pakcik ini dari awal sampailah pengantin masuk menarik perhatian orang yang ada dekat situ. Setiap kali pengantin lelaki tu lalu, pakcik ni angkat telefon nak ambil gambar pengantin, dan kadang-kadang gambar tak berapa nak menjadikan, dia cubalah sekali lagi. Jadi orang yang tengok pun tertanya-tanyalah, siapalah pakcik ni kan sebenarnya, kenapa macam bersungguh-sungguh sangat nak ambil gambar dengan pengantin kan. Sampailah pengantin lelaki tu datang dekat meja dia, terus pakcik ni bangun, mereka salam dan berpelukan. Masa itu barulah orang tahu rupa-rupanya pakcik ini bukan tetamu biasa. Okay, dia pernah menjadi penjaga kantin sekolah pengantin lelaki tu dulu. Waktu sekolah, ada masa pengantin tu datang tanpa duit nak makan, pakcik ini yang selalu bagi dia makan, tak berkira lah, tak pernah minta bayaran pun lah. Tapi bertahun-tahun dah berlalu perkara ini, tapi rupa-rupanya kebaikan itu masih lagi diingati. Sebab itu bila sampai hari bahagia dia, orang pertama yang dia nak ada bersama dia bukan sekadar keluarga saja dan kawan-kawan, tapi orang yang pernah ada dengan dia ketika dia susah dulu. Jadi kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat tu perkara kecil sahaja, tapi kita tak tahulah, mungkin bagi orang lain benda kecil itulah yang paling dia ingat sampailah ke hari ini.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak.

0: defunto.
1: Okey, balik itu je lah Kamisah Negra baru saja berlalu. Okey, kita nak teruskan untuk
2: Muzik Berganda.
1: Ya, Muzik Berganda hari ini. Dua buah lagu kita akan dengarkan hari ini. Okey, hari ini saya pilih daripada kumpulan Skoin khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

muzik berganda kita bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, tak perlu pilih, anda akan dengar kedua-dua lagu dalam muzik berganda. Okey, jom kita layan dahulu lagu yang pertama, Ku Menangis Kehilanganmu, Selangor FM.

0: sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Sebab apa?
2: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling Hulu Langat dan Sepang 413, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 415, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 413.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, dua taman reka bentuk IC tarik 20 rakan industri. Padang awam dicadang dipindah berhampiran SJKT Bangi. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua taman reka bentuk litar bersepadu IC Design Park di Selangor berjaya menarik 20 rakan industri sejak kemudahan pertama dibuka di Puchong pada Ogos 2024. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, SIDEC Yong Kai Ping berkata, IC Design Park 1 di Puchong dan IC Design Park 2 di Cyberjaya kini menghimpunkan syarikat semikonduktor tempatan serta pemain industri dari Taiwan, Jepun, Perancis dan Australia. Menurutnya, usaha memperkukuh ekosistem itu turut memberi tumpuan kepada pembangunan bakat menerusi program Advanced Semiconductor Engineering and Manufacturing. Seramai 850 jurutera telah dilatih dengan kesemuanya memperoleh latihan sambil bekerja serta jawatan tetap. Selangor menyasarkan pengukuhan industri semikonduktor khususnya dalam bidang reka bentuk IC bagi memenuhi keperluan industri global. Sementara itu, Yong Kai Ping berkata Selangor bakal memperluas ekosistem reka bentuk litar bersepadu IC kepada sistem autonomi dan pesawat udara tanpa pemandu UAV sebagai bidang pengkukusan baharu. Katanya usaha itu digerakkan menerusi konsep robotik campus yang menghubungkan IC Design Park di Puchong dan Cyberjaya bersama Meranti Park. Menurutnya, kerjasama industri kini meliputi pembangunan kenderaan autonomi bagi pengangkutan penumpang, kargo dan robot taksi. Bagi sektor UAV pula, beberapa syarikat sedang membangunkan drone untuk kegunaan pertanian selain pesawat berlepas dan mendarat menegak elektrik eVTOL bagi sektor pelancongan dan tindak balas kecemasan. Langkah itu menjadi sebahagian usaha Selangor memperkukuh kedudukannya sebagai hub industri termaju dalam inovasi menjelang 2030. Lokasi padang awam yang diluluskan Majlis Perbandaran Kajang MPKJ dicadang dipindahkan ke hadapan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Bangi. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, cadangan itu bagi memudahkan akses pelajar kepada kemudahan sukan dan rekreasi susulan permintaan ibu bapa. Menurutnya, padang berkenaan sudah diluluskan dalam pelan pembangunan namun lokasinya kini agak jauh dari sekolah. Beliau mencadangkan kemudahan itu dikongsi antara pihak sekolah dan komuniti dengan pelajar menggunakannya pada hari sekolahan manakala penduduk setempat pada hari tanpa aktiviti sekolah. Cadangan itu bagaimanapun masih memerlukan persetujuan pihak pemaju. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebanyak 5 kawasan di Selangor mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3 petang. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara, 5 kawasan berkenaan Johan Setia mencatatkan IPU tertinggi 159, diikuti Shah Alam 156, Banting 152, Petaling Jaya 144 dan Kelang 116. Manakala Kuala Selangor 98 di tahap sederhana. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, terutama golongan berisiko serta memakai pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. 4 kilang di Taman Perindustrian Puchong musnah hampir 90% dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian kira-kira 6.30 pagi itu bagaimanapun tidak mengakibatkan kemalangan jiwa. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, Hasrul Riza Asbar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan 6.34 minit pagi sebelum pasukan bomber tiba 9 minit kemudian. Menurutnya, kebakaran membabitkan sebuah kilang perabot sebelum merebak ke 3 premis bersebelahan, masing-masing kilang tayar, pengkakasan paip dan injap serta kilang kejuruteraan. Api berjaya dikawal sepenuhnya kira-kira 2 jam selepas pasukan bomba tiba. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala malam jerebu iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

Okey, selamat menunaikan solat fardu asar yang telah pun masuk tadi pada jam 4.13 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, kita nak kemaskini juga keadaan kualiti udara di Selangor. Ini berdasarkan bacaan pada jam 2 petang tadi di mana Johan Setia mencatat IPU 159, Shah Alam 154, manakala Banting 151. Ketiga-tiga kawasan ini berada pada tahap tidak sihat. Di Petaling Jaya pula 125 dan Kelang 144, 114 di Kelang juga pada tahap tidak sihat. Sementara Kuala Selangor mencatat 95 iaitu tahap sederhana. Jadi kalau anda keluar petang ini, tengok keadaan juga, keadaan sekeliling dan kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu tu. Dan kalau perlu keluar juga, pakai

0: Eh, kau perasan tak?
1: Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah.
1: Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia lagu dari Raja baru saja berlalu terus terang katanya. Okey, sekarang 4.37 minit petang. Okey, PM Lokal kembali di jam kedua dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, dan ini ada Cempaka nak kongsikan satu info dengan anda, di mana kalau MyCard lama kita masih elok. Okey, sebenarnya tak perlu tukar pun kepada MyCard generasi baru, tak perlu pergi JPN hanya sebab nak tukar kad. Tapi kalau memang nak tukar, boleh buat jadi temu dulu dengan JPN, lebih mudah bila sampai nanti kan. Jadi kalau nak tukar, jangan risau pasal SARA. Baki atau kelayakan SARA tak akan hilang hanya sebab kita tukar MyCard. Cuma ada satu perubahan yang kita kena tahu, MyCard generasi baru dan dah tak ada fungsi touch and go. Jadi kalau nak guna touch and go tu, kena guna kad touch and go ataupun e-wallet macam biasa. Okay, jadi kalau kad lama masih lagi elok, tak perlulah tergesa-gesa nak tukar. Kalau ada keperluan dan memang nak tukar, barulah buat urusan dengan JPN. Okay, itu dia info dari sumber Selangor Kini tentang MyCard generasi baru. Tak perlu tukar MyCard lama jika masih elok JPN.

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi aku sejak, aku sejak.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dalam TV Media 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
0: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

yang baru sampai rumah lepas habis kerja tu, dah boleh tarik nafas lega sikit kan. Kalau balik pukul 4:30 petang dan rumah anda pun dekat, mungkin dah sampai dah pun. Okey, lagi-lagi dengan keadaan jerebu sekarang ini kan, kita kurangkanlah dulu berada di luar kalau tak perlu. Sampai rumah tu, tutup pintu, tutup tingkap supaya udara luar tak masuk. Okey, sekarang kita dah pun berada di hujung jam yang kedua, sekarang 4:48 minit petang. Okey, selepas ini macam biasa tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.

dan lagu dari Mamat baru saja berlalu, Dewi Sukma. Okey, kita dah berada di jam ketiga dalam PM Local sekarang ini. Dan terima kasih Kaila di Tanjung Karang katanya on the way balik dari Genting Highland. Okey. Semoga perjalanan dipermudahkan Kaila dan selamat sampai ke rumah. Yang masih berada di atas jalan tu, kita bawa perlahan-lahan, okey. Yang penting selamat sampai, okey. Dan untuk maklumat anda petang ini, terutamanya yang berada di Petaling dan Hulu Langat, Met Malaysia ada keluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku sehingga jam 6 petang ini. Jadi kalau anda tengah dalam perjalanan balik kerja tu kan, hati-hati, okey. Kalau hujan lebat tu, pandu perlahan dan jangan tergesa-gesa, okey. Amaran yang sama juga turut melibatkan beberapa kawasan di Perak, Kelantan dan Pahang selain seluruh Terengganu dan Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang berada di Selangor, khususnya kawasan Petaling dan Hulu Langat, jaga keselamatan dan dalam perjalanan petang ini. Ini dia era

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey baiklah, sekarang 5.32 minit petang. Okey, dah pukul macam ini, kita nak tahulah apa orang Selangor buat petang ini. Okey, ada yang dah sampai rumah lepas kerja, ada yang masih lagi dalam perjalanan, ada yang tengah cari makan dan mesti ada juga yang tengah fikir ni, malam ni nak makan apa. Jadi cepatkan nak tahulah apa anda petang ini, dekat mana kan, dah sampai rumah ke atau masih lagi dalam perjalanan balik kerja. Boleh WhatsApp Cempaka di 019-330-4425, boleh call konti juga 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. KRU dan Indigo seperti yang kujangka.

0: tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
4: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
5: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
5: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.sg.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di

arah selatan, Shah Alam ke Sivil, DE10 Lebuh Raya Pantai Baru NPE arah barat, Sunway Lagoon ke Bulatan Kewajipan, DE11 Lebuh Raya Damansara Pucung LDP arah utara,

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, betul-betul macam ini rutin orang Selangor memang macam-macam kan, buat itu, buat ini, betul tak? Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak keluar pejabat, ada yang singgah beli barang dapur, ada yang dari tadi dah fikir nak makan apalah malam ini, okey? Boleh WhatsApp cepat ke di 019-330-4425. Nak call county pun boleh, 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, macam Kak Zaini di Puchong ni, katanya selamat petang Cempaka. Katanya baru lepas hujan ni, selamat minum petang. Alhamdulillah. Okey, Farah di Shah Alam katanya salam Cempaka. Baru je keluar ofis sekarang ni, tengah dalam kereta nak balik rumah. Okey, baiklah Farah. Dan Aina di Shah Alam katanya dah nak sampai rumah dah ni Cempaka. Lepas tu nak rehat kejap. Lepas ni nak fikirlah nak masak apalah untuk makan malam ni. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita ada Wan Kajang eh. Okey, kata Wan Kajang, selamat petang Khamis DJ Datin Sri Cempaka Happy County PM Local 38 hadir katanya. Hari ini hujan petang ini, alhamdulillah. Okey, baiklah, terima kasih yang menghantarkan kiriman eh di WhatsApp kita 019-330-4425. Lain dulu lagu dari Awi.

0: dimineața la Nure FM.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
4: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

saja berlalu AIA, ayah ibu anak. Okey, dah pukul 6.5 minit petang. Waktu macam ini kan, kita nak tahulah apa orang Selangor buat petang ini. Okey, ada yang dah habis kerja, ada yang masih dekat office lagi, ada yang tengah dalam perjalanan balik, dan ada juga yang dah sampai di rumah. Tapi sekali dah masuk rumah, alamak, rasa malas pula nak keluar balik. Ada gitu, saya macam itulah. Okey, yang masih atas jalan tu, hati-hati, okey. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai di rumah. Okey, yang dekat office pun, yang dekat rumah, okey. Malam ni nak masak apa? Order je ke atau macam mana? Okey, Rahman dari Jalan Kebun. Okey, katanya saya masih di pejabat lagi Cempaka, orang dah balik, tinggal kami je yang masih dekat office. Okey, bersabarlah eh. Dan Cikgu Noli, bukan orang Selangor saja, orang Perak pun menyapa ni. Cikgu Noli di Tanjung Malim. Okey, katanya, hai Cempaka, selamat berkonti, terima kasih. Petang-petang beginilah rutinnya. Okey, rutin saya adalah yang pertama, bagi makan kucing-kucing gelandangan yang berada di luar rumah. Yang kedua, siram pokok-pokok tanaman eh, pokok-pokok bunga, pokok cili pun ada juga. Dan dalam waktu yang sama ni, layan jugalah Selangor FM. Okey, tetap usunglah radio hingga keluar rumah, terima kasih Cikgu Noli. Dan juga Tini ni katanya, selamat petang Cempaka, terima kasih. Yelah kan Cempaka, masalah besar ni nak memikir ni. Apa tu, nak makan apa malam ini? Cempaka ada tak idea? Just saja sikit, 2-3 menu, alamak. Kalau saya kan Tini, nak simple-simple je, mudah dan cepat masak. Okay, yang pertama, apa kata sup ayam kan, sekejap je masak kan, senang simple. Yang kedua, apa kata sardin, sambal sardin ke ataupun masak asam pedas. Okay, layan dahulu lagu 60 Cent, Tak Bisa Memilihmu. Boleh WhatsApp saya di 0139 330 4425 yang nak kongsikan apa orang Selangor buat petang ini.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Mesti ada yang ambil kesempatan ambil cuti sampai hari Ahad. Sebab semalam kan kita cuti hari Malaysia kan. Jadi hari ini walaupun dah hari Khamis, masih ada yang tengah menikmati cuti panjang. Okey, ada yang mungkin balik kampung, keluar dengan keluarga atau duduk di rumah je nak rehat-rehat katanya. Yang masih bercuti tu, petang-petang ni tengah buat apa? Okey, masih dekat rumah, tengah berjalan ke atau tengah cari makan? Okey, Sari dari Sungai Besi katanya saya tengah dekat dapur ni cepaka. Dah pukul 6 lebih ni, dah nak mula masak dah ni. Hari ni masak simple-simple saja. Okey, itu Sari di Sungai Besi. Nadia dari Puchong katanya hari ini saya masih cuti. Petang ini baru sampai rumah lepas balik dari kampung. Okey, Hafiz dari Bangi katanya petang ini duduk rumah aja. Teman anak buat kerja sekolah. Sambil-sambil tu dengar Selangor FM. Okey, selepas ini macam biasa setiap jam 6.30 minit petang nanti

0: awal waktu secara berjemaah. Yang tu. Yang tu cara Rasulullah. Yang tu cara yang sahabat semua pakat dia ikut. Sahabat dia tak tinggal. Sahabat ni kalau dia berjalan, kalau Nabi menapak atas tanah tu, dia pijak tapak kaki Nabi tu. Macam tu sekali sahabat Nabi SAW. Ya, ada sahabat satu waktu di masa hayat Rasulullah, Nabi berjalan, Nabi tunduk, ada daun, ada dahan merintang. Ya, Nabi tunduk. Bila sahabat tu ada masa tu, dia pun tunduk ikut Nabi SAW. Bila Nabi wafat, sahabat tadi lalu di jalan yang sama, pokok dah tak ada. Pokok tu dah tak ada. Tapi sahabat tu ingat lagi, tang sini dulu ada pokok ni, Nabi dulu ni aku berjalan dengan Nabi, Nabi tunduk. Bila Nabi dah wafat, dia pun lalu jalan yang sama, dia ingat sini ada pokok, dia tunduk juga kat situ. Sebab apa? Sahabat ni dia yakin setiap perlakuan Nabi itu sunnah, setiap perlakuan Nabi itu di sana ada kejayaan, dan itu tanda kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Itu sahabat dia ikut jejak Nabi SAW. Hak benda yang harus-harus pun diikut, apatah lagi dalam perkara sunat, dalam perkara ibadah ni, tuan-tuan. Hak dalam perkara harus berjalan, apa nak tunduk ke tak tunduk, itu harus je. Tapi sahabat duk buat perkara harus pun dia ikut, dia tak mau khilaf dengan cara Rasulullah SAW. Ini hebatnya iman sahabat. Bagaimana dengan ibadah mereka? Tentu lebih menepati. Jadi kita tuan-tuan tengok sembahyang jemaah kita. Ada orang dia kata sembahyang jemaah ni, ustaz, kita sembahyang jemaah lah sekali-sekala di rumah dengan anak bini kita, kesian. Tak pernah sembahyang berjemaah dengan anak bini di rumah. Kalau hak tu yang terbaik, Nabi tunjuk dah. Kalau hak tu yang terbaik, Nabi tunjuk dah, kata ulama, hak tu pun tak tepat. Sembahyang jemaah juga kat rumah, tapi hak tu bukan sunnah Rasul. Hak tu bukan cara Nabi SAW.
1: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Nabi tak pernah sembahyang jemaah di rumah tuan-tuan. Sakit pun dipapah bawa ke masjid. Sakit tu dipapah bawa ke masjid. Kita hak aman, sihat badan, abak kereta besar. Ya? Ubat pun banyak kat rumah, sakit je telan, sakit je telan. Hak tu pun cari alasan lagi tuan-tuan. Kita nak sembahyang di rumah. Kalau tak sempat ke, tertidur ke, hak itu tak apalah. Itu tak apalah, buat macam mana? Allah kira tentang niat kita. Kalau kita mai masjid, tengok-tengok, mai masjid nak sembahyang jemaah, tengok-tengok, habis dah orang sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah tak sempat. Niat nak sembahyang jemaah tak dapat. Dapat 25 pahala tuan-tuan. 27 pahala tu dapat kat kita. Kerana apa? Kerana niat. Tapi kalau mai masjid awal waktu sebelum zuhur, 12:30 dah tunggu, tapi tak sembahyang jemaah, tak dapat juga. Dapat satu. Ini cara tuan-tuan. Ini tariqah Rasulullah SAW. Kita kena betul kan. Anak lelaki bawa ke masjid sembahyang. Ya, dulu saya ingat saya main pertama dulu kuliah dulu awal-awal dulu. Tajuk dia agenda kita merapatkan belia ke masjid. Kalau tak silap saya lah tajuk mula-mula dulu kita jumpa dulu. Agenda kita merapatkan atau bawa golongan belia ke masjid. Tuan-tuan cuba tengok kiri kanan berapa orang belia ada sebelah kita. Sebelah tu imam belia seorang dah. Hak janggut putih pun kita kira belia. Berapa belia yang ada? 40 bawah. Banyak mana tuan-tuan? Kalau kita kira-kira dalam rumah kita rasa-rasa ada kot dua orang anak lelaki, kalau pakat-pakat bawa dua orang anak lelaki tuan-tuan, separuh dah masjid ni. Hak tu nak ibadah betul cara Rasulullah. Nak tarbiyah betul, nak didik betul cara Rasulullah, buat itu. Muru auladakum, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu sembahyang 7 tahun 10 tahun tak mau sembahyang, rotan pukul dah 7 tahun. Ya, kemudian kena asing pula tempat tidur depa lagi perempuan. Dulu ingat Malaysia dulu rumah murah ni 2 bilik ya. Lepas tu 3 bilik. Tu betul ya tu. Jadi tuan-tuan, sembahyang ni paling penting sekali. Kalau sembahyang tak betul, amalan lain semua tak betul. Sembahyang kita lari, hidup kita lari. Sembahyang tunjang tuan-tuan. Kalau tunjang tak elok, pokok tadi buah segalanya semua tak elok. Dahan tak elok, daun tak elok, buah pun tak elok. Orang tengok pun tak berapa nak molek tuan-tuan. Tengok pun tak berapa nak sejuk mata. Sebab tunjang dia ada problem. Mayang tuan-tuan. Mayang ni ibarat kepala kepada badan. Orang tak ada tangan, harus lagi dia manusia. Tak ada kaki, manusia. Ya? Tak ada hidung, kita panggil orang lagi. Tak ada kepala. Kalau tak ada kepala tuan-tuan, nak panggil orang kan panggil apa? Dia berjalan, tak ada kepala. Nak panggil apa tu? Hantu setan lah. Tak semayang. Itu saja tu. Dan orang yang runtuh agama ni bukan Yahudi Nasrani. Hak runtuh agama ni orang yang tak semayang. Siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamad din. Dia meruntuhkan agama dia. Dalam kampung kita berapa ramai orang yang runtuhkan Islam. Kok dalam rumah kita ada? Kira tengok. Kalian-kalian tengok berapa orang yang runtuhkan agama Islam dalam kampung kita sendiri. Apa tindakan kita tuan-tuan? Ini kita nak menepati ibadah. Ibadah ni ubudiyah. Haqiqatul ubudiyah. Sebenar-benar hakikat perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak larang nak dengar ada tuan-tuan ayat ni berulang kali. Asyik khutbah ada sebut ayat ni. Tapi adakah kita faham? Setengah tafsir dia terjemah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin. Jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku. Hak tu kurang tepat. Bukan beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Yang tu tepat. Mengabdikan, menyerah seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu ubudiyah. Kalau ibadat dia sekarang dia faham sembahyang lima waktu, haji, umrah, puasa, zakat, hak tu ibadat, hak lain ikut suka hati dia. Ibadat ubudiyah ni menghambakan diri kepada Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadat dia dalam lingkaran dia, dalam lingkungan dia. Ibadat. Muamalat pula macam mana tuan-tuan? Muamalat jual beli kita dan segala. Muamalat kita macam mana pula? Muamalat dia mesti juga berada di dalam lingkaran dia. Lingkaran apa tuan-tuan? Dalam lingkaran syariat. Dalam lingkaran syariat dia dalam lingkaran syariat itu dia ada lingkaran apa? Kaedah, akad. Dia tak boleh lajak daripada akad, tak boleh tak ada akad, tak boleh lain akad. Dia mesti akad yang sahih. Ada akad-akad yang fasid, ada akad-akad yang rosak. Muamalat akan rosak apabila tidak ada akad. Akad boleh jadi rosak kalau tak tepat kaedah. Jadi Kita pinjam bank, bank Islam, dia kenakan, dia bukan bunga. Keuntungan dia ambil kadang tinggi daripada conventional bank. Kita mengaru bala, kata Islam dia makan hak duit kita juga. Tapi dia Islamik, macam mana dia boleh jadi Islamik? Dia boleh claim dia punya produk perbankan dia itu Islamik. Kerana ada akad. Ada akad. Itu yang terutamanya akad. Dan yang mengesahkan akad itu juga sistem dia. Ya? Sistem dia. Dia tak boleh pergi melabur di tempat-tempat yang haram. Tempat-tempat yang tak dibenarkan oleh agama. Dia jadi haram. Lah pula sumber tadi. Ha, itu muamalah dia dalam lingkaran syariat, dalam lingkaran kaedah akad, sistem Islam itu sendiri. Tak boleh lebih, ya, tak boleh kurang. Kita jual beli tuan-tuan, tiap-tiap hari kita masuk kedai. Berapa hari? Kalau orang perempuan tiap-tiap hari kot, ya. Kalau hujung kalau hari tu belum kira pasal malam, pasal pagi, pasal kuih, ha, bagai, ya. Kita masuk baca doa tak? Satu, baca doa ke tidak? Doa masuk pasar apa dia? Doa masuk kedai apa dia? Kita hidup puluh tahun masuk kedai tak pernah baca doa. Kita merugikan hayat kita ni tuan-tuan. Rugi sungguh. Masuk kedai makan, kedai runcit. Ha, tapi kalau masuk kedai, kedai lomba kuda tak payah. Ha? Kedai toto tu, ha, baca bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu astagfirullahalazim. Na'udzubillah. Ha, yang tu. Ya? Ha, rugi kita, hidup kita. Sebab itu ilmu ni dia bawa kita pada cerah jalan. Cerah jalan. Dia tak ada ilmu, gelap jalan. Dia tak boleh nak pasang niat banyak-banyak sebab dia tak ada ilmu. Ya, kurang. Jadi bila kita berilmu ni, dia bawa kita kepada amalan. Dia bawa kita kepada takut akan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja orang yang takut pada Allah ni dari kalangan alim ulama. Siapa alim ulama? Orang yang ada ilmu lah. Orang yang tak ada ilmu payah nak takut pada Allah, sebab dia tak kenal bentuk-bentuk hak Allah Ta'ala dan bentuk-bentuk hak makhluk yang perlu ditunaikan. Ilmu ni dia bawa kita kepada kenal hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluk. Kalau dia tak ada ilmu, makna dia tak kenal hak Allah, hak makhluk. Jadi main redah, jadi langgar saja tuan-tuan. Dia terjah saja. Jadi salah banyak, dosa, jauh jalan dia. Nak sampai syurga tu takut sangkut tak sampai. Sebab apa ilmu ni tuan-tuan? Sebab tu kata Nabi dalam hadis yang masyhur, selalu guru-guru sebut, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang tempuh jalan ilmu, siapa yang tempuh satu jalan menuntut ilmu, ya, belajar ilmu, perdapatkan ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah Taala mudahkan jalan dia masuk syurga.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 713. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 716. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 714.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Segarkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB pada raya kita, BBT dan anda selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

lagunya pasti sempurna. Okey, sekarang 7.4 minit malam. Okey, kalau sebut pasal teknologi kan, mungkin ramai yang terus terbayangkan telefon, komputer ataupun benda-benda yang kita guna setiap hari. Tapi sebenarnya di Selangor pun ada usaha untuk kembangkan teknologi yang lebih canggih. Salah satunya dalam bidang reka bentuk chip atau IC design. Dan setakat ini, taman reka bentuk IC di Selangor dah berjaya menarik 20 rakan industri sejak taman pertama dibuka di Puchong pada Ogos 2024. Dan sekarang ini, bidang ini nak dikembangkan lagi kepada sistem autonomi dan teknologi drone ataupun UAV. Jadi bukan setakat nak bawa masuk teknologi dan syarikat dalam bidang ini, Selangor juga nak lahirkan lebih ramai tenaga mahir untuk industri teknologi. Okey, itu dia info tentang taman reka bentuk IC Selangor berkembang.

0: FM.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, tak sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Itu je armada baru saja berlalu, harusnya aku. Okey, selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah pun masuk jam 7.13 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selepas ini, macam biasa, selepas kita dengarkan azan maghrib, kita akan ikuti refleksi yang telah disediakan oleh DJ N. Dan seterusnya nanti ada ingat-ingatkan tajuknya pengaruh bukan tentang kuasa tetapi tentang amanah, perkongsian dari Izhar Nazri. Layan dahulu lagu dari Kopratasa, Dondang Mustika.

0: Refleksi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, pernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

ilmu leadership dan motivation. Seseorang yang dia terpaksa mention jawatan di depan orang, itu orang insecurity. Orang yang terpaksa sebut dia punya pengalaman banyak dekat sini, untuk orang lain dengar cakap dia, dia ada masalah insecure dengan diri dia. Kau tahu tak aku siapa? Siapa aku kat jawatan? Kat sini aku siapa? Orang yang terpaksa sebut dia siapa? Dia sebenarnya ada masalah keyakinan diri. Termasuklah tuan-tuan, kalau dalam psikologi, contohlah dekat dalam bilik meeting. Kan kadang-kadang ada orang jenis suara tinggi, jenis macam nak membentak sampai dia ketuk meja kan? Tuan-tuan, sebenarnya dalam psikologi, orang yang paling berbahaya, orang yang paling macam influential, berpengaruh dalam contoh dalam satu-satu tempat tu, dalam satu bilik mesyuarat tu, sebenarnya siapa? Orang yang paling diam, orang yang duduk tengok. Sebenarnya orang tu lebih pengaruh, dia lebih besar berbanding orang yang kena menjerit-jerit, dia kena melompat, dia kena katuk meja. Kenapa? Sebab orang yang kena ketuk meja, orang kena menjerit, kenapa dia kena jerit? Sebab dia, itu dah cara untuk orang nak tengok dia.

0: Tapi orang yang betul-betul berada di satu posisi yang dihormati, dia tak perlu jerit pun orang boleh dengar cakap dia. Dia duduk aje. Dia senyum pun orang dah takut. Belum cakap lagi. Sebab tu tuan-tuan, orang yang perlu mention jawatan sekali lagi saya sebut. Orang yang kena mention, aku pengalaman banyak. Orang yang kena menjerit tinggi-tinggi, sama sebenarnya dia orang yang dia terpaksa guna benda tu sebab orang tak hormat dia pun. Hormat ni kita tak boleh paksa. Kita dapat. Orang yang bagi, bukan kita yang paksa untuk hormat kita. So, somehow, ada yang menggunakan jawatan ni untuk orang dengar cakap dia. Orang bukan tak tahu kau punya jawatan. Orang bukan tak tahu kau ni siapa. Tapi sebabkan diri sendiri ni, kita sendiri yang tak tunjukkan kita deserve tak jawatan itu, menyebabkan orang tak nak dengar pun cakap kita. Tak rasa nak hormat pun dengan kita. Dalam ilmu
1: ini. Ingatkan, setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, Radio

Aku. Okay, PM Lokal dah pun berada di hujung jam yang terakhir. Okay, sekarang 7.46 minit malam. Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay, tepat jam 8 malam nanti, anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam bersama dengan wartawan kita, Zanariah Zainal Abidin. Okay, dan terima kasih temankan cempaka dari jam 3 petang tadi. Okay, dan selepas ini, Anne akan temankan anda dalam segmen malam hari 8.12. Segmen yang terakhir sampai pukul 12.30 malam. Okey, kita jumpa esok dalam segmen yang sama jam 3 petang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tempat. Mm.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 tepat. Hai, kembali bersama dengan saya N, temankan anda untuk hari ini, saudara, hari Khamis bersamaan dengan 17 September 2026. Okey, terima kasih buat rakan tugas. Anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini giliran saya untuk terus temankan anda hingga pukul 12 malam nanti. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Banyak lagu best menanti anda, tapi macam biasalah bila sebut jam pertama ni, jam kedua untuk hari Khamis kita tak ada tetamu. Saya je lah buat segmen cinta, boleh tak? Kan? Kita buat topik apa untuk jam kedua nanti, kan? Nanti kita fikirkan topik yang menarik. Mungkin boleh kita bincang-bincangkan bersama untuk kita punya topik hari Khamis, malam Jumaat, kan? Kita buat tajuk tentang mati rasa. Mati rasa pada siapa tu? Okey, apa pun untuk anda, teruskan kesetiaan dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ada lagu best antaranya lagu ini. Ini dia dari Onshare, katanya Hilang Naluri. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dah Ziva dengan Tanpa Rasa Jemur. Okey, jangan jemur dengarkan Selangor FM. Kita kan kudara 18 jam sehari, okey. Dan saya akan temankan anda setiap hari 4 jam. Anda akan ada masa bersama dengan saya lah, eh. Kalau anda dengarkan 100.9 Isnin hingga Jumaat, saya akan temankan anda 8 hingga 12 malam. Okey, bercakap berkenaan subsidi elektrik yang diperluas, di mana had penggunaan naik kepada 800 kilowatt. Kalau sebelum ini 600 kilowatt, kini dinaikkan kepada 800 kilowatt sebulan bagi membantu mengurangkan beban isi rumah susulan peningkatan penggunaan elektrik kebelakangan inilah. Ramai yang bercakap berkenaan dengan kadar elektrik, bayaran bulanan naik dan sebagainya, kan. Jadi PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Facebook berkata penambahan itu berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik mulai September hingga 31 Disember. Oh, maknanya untuk 4 bulan ni lah, kan. Okey, ada peningkatan daripada 600 ke 800. Dalam langkah itu, penggunaan domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt sebulan akan diberikan perlindungan melibatkan pengecualian pelarasan kos bahan api, AFA, cas peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan. Dan menurutnya lagi, keputusan itu dibuat sebagai tindakan

0: Itu dia lagu daripada Ain Abdul dengan Sumpah. Ha, okay, sekitar nanti 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam sebab kembali lagi bersama saya untuk jam yang seterusnya lain temankan anda. Hari ini hari Khamis tau, kita tak ada tetamu. Kalau biasa hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat kita ada tetamu kan. Kita ada topik-topik yang menarik kita bawakan untuk anda. Tapi tak apa, kita boleh je buat topik-topik untuk Khamis hari Jumaat. Mungkin topik-topik cinta kan. Ha, topik macam mana yang anda suka, yang rasa macam jom kita bincang tentang topik ni. Topik apa tu? Kan? Mungkin tarif elektrik. Tak kena lah Khamis hari Jumaat jangan cerita pasal tarif elektrik. Kita cerita tentang lain. Kita cerita tentang kenapa dicurangi. Contoh-contoh. Itu contoh. Okey. Kalau ada mungkin idea-idea lain boleh je kongsikan dengan saya. Okey. Apapun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Selama memandu-pandu berhati-hati. Terus dengarkan dengan lagu-lagu best. Antaranya ini dia drama band, katanya drama. Hidup ni memang kadang-kadang banyak drama. Ingat watak tu kita boleh pilih. Jadi watak yang baik-baik lah. Yang jadi selingkuhan tu jangan. Awak tak sesuai. Tak sesuai katanya nak curang. Sebab kata baru je nak start curang dah kantoi. Jadi tak sesuai.
1: Di balik wajah indah bila kau senyum, aku bagaikan terpanah oleh

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Ya, itu dia harap palsu Selangor FM pilihan tempat. Okey, nak baca kiriman lah yang dihantarkan oleh rakan kita ni kan. Untuk jam yang kedua ni saya temankan anda. Sekarang dah berapa dah? 9.38 minit malam. Selamat malam tau. Okey, yang sedang menjamu selera tu selamat menjamu selera. Yang sedang bekerja juga selamat bekerja saya ucapkan kan. Okey, ada Erin dari Kajang nak request lagu Tak Mungkin Kembali dari Aimi Kristina. Dengan ucapan, dia kata jangan cuba-cuba untuk curang. Jika tidak, takut penyesalan menjelma kerana hati yang dicurangi amat keras kan. Eh, tapi ada orang kadang-kadang dicurangi tu dia boleh terima je. Kan. Dia boleh memaafkan. Dia kata tak apalah, manusia kan boleh berubah. Katanya begitu. Okey, apa pun tak nak terus kekal dengarkan Selangor FM, nak dengarkan lagu boleh je hantarkan. Hantar awal tak kalut eh, boleh je. Saya layan je kan. Untuk hari ni hari Khamis kita tak ada tetamu untuk jam kedua, tak ada curhat. Tapi itulah tadi nak buat tajuk tapi tengah orang kata mungkin anda boleh cadangkan juga tajuk yang sesuai kan. Lepas tu 11.50 nanti cadangan ditutup lah. Tak sempat nak buat tajuk tu eh. Banyak pula cadangan je dah makan masa kan. Ada betul lah, sabar je lah kan. Okey lah yang dahulu weh, sini je Warkah untuk Kekasih. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM. Kepada yang baru je dengarkan suara saya, mungkin tak tahu siapa agaknya. Tak apa, panggil Fazura je. Terus lah yang Selangor FM.

Selang FM, pilihan tempat yang nak dengarkan lagu boleh je hantarkan. Okey, sekali lagi saya ingatkan kepada anda lah kan. Okey, ada kiriman daripada Kak G ni, hadir katanya cerita pasal cinta ni kan, memang takkan habis. Jadi jagalah cinta yang ada agak aman dan damai hidup kita. Nak minta dengan lagu Ku Tak Ingin Lagi dari Mita Marlina. Oh, boleh lah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni tak semua orang memperolehi cinta kan. Tapi saya tak cakap tentang cinta pasangan je kan. Kadang-kadang cinta ni datang daripada pelbagai sudut lah eh. Ada cinta dari ahli keluarga dan sebagainya. Tapi mungkin kita lebih familiar bila kita sebut tentang cinta ni, kita nampak pasangan yang berlainan jenis dan sebagainya kan. Suami, isteri dan sebagainya. Okey, tapi percayalah eh, tak semua orang beruntung untuk memperolehi cinta yang sebenar, rasa bahagia yang sebenar. Percaya tak? Okey, kalau anda miliki, maknanya anda antara insan-insan terpilih lah. Okey, apa pula yang dahulu, ini dia, Sayang Orang Sama.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: aku yang tersiksa.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia. Aku ditipu lagi dari data. Okay, 10.34 minit malam. Selamat malam untuk anda. Ada ke yang pernah ditipu, tertipu? Tapi rasa seronok bila kena tipu. Ada ke orang rasa seronok kan? Walaupun kena tipu, dia tetap orang kata berpandangan positif. Dia kata, tak apalah eh. Kena tipu, orang kata akan menjadikan kita lebih matang. Aduhai. Okay, untuk anda malam ni di jam yang ketiga, saya temankan anda waktu ni. Yang nak dengarkan lagu boleh je hantarkan 0193304425. Okay, ada yang masih lagi sambung cuti. Semalam cuti kan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 16 September. Hari ni sambung lagi cuti. Seronoknya cuti aje. Cuti awak tu ada berapa sebenarnya tu? Dia kata kena habiskan eh. Kalau tak habiskan, nanti cuti akan orang kata hilang macam tu je. Jadi kena habiskan cuti-cuti yang ada ni kan. Kita pun dah bulan 9 kan. Tinggal kurang lebih 3 bulan lebih je saja lagi untuk kita tinggalkan tahun 2026. Lepas tu kita nak melangkah ke tahun yang baru. Bertambah lagi lah usia. Berapa agak-agaknya usia sekarang tu yang nak ditinggalkan tu. Tapi orang kata usia ni adalah sesuatu yang perlu kita rahsiakan kan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia lagu dari Dato' Rosa dengan Kanti. Selamat FM pilihan tempat. Okey, 11 malam ada utama, 11 malam menanti anda. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir teman kena anda macam biasa dalam MH812. Okey. Dan terima kasih juga kepada rakan kita ni, ada Taman. Bukan. Nama dia Isyak dari Taman Raja Musa Kuala Selangor. Nama taman pun sedap juga kan. Taman. Okey. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Skoin, Rindu-rinduan Jadi Kenangan. Boleh je. Tapi apa pun, jom kita layan dahulu ya lagu daripada Kodi ini. Ini dia Tia. Terus dengar Selangor FM.

lagu daripada Ella Rasa. Macam nampak je. Bila Ella buat tu kan, lain lah. Manja dia nampak kan. Bila Ella buat tu, rasa nak menampak. Geram rasa kan. Okay, terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman yang nak dengarkan lagu. Saya nak bacakan lah ya. Okay, dia kata hari-hari akak dengar Selangor FM dari pagi sampai malam. Malam ni nak dengar lagu dari Panji Sahib Terluka, Kak Nah Sepang. Terima kasih Kak Nah kan. Kak Nah dengar pagi malam betul ke Kak Nah? Janji tak curang dengan Selangor FM selalu. Cikgu Noli, terima kasih Cikgu Noli. Selamat berkonti di jam terakhir. Ingin dengarkan lagu Cori-Cori Cukki-Cukki. Ambo Cikgu Noli, lagu Hindustan kemain lagi tau. Okay, lakonan daripada Salmahan bersama dengan Preeti Zinta. Preeti Zinta ni saya ingat lah. Dia punya lesung pipik tu antara yang menarik lah kan. Yang kalau kita, orang kata, tak tahulah, mungkin yang generasi sekarang ni kan, mungkin kalau Shah Rukh Khan tu saya percayalah ramai yang tahu kan. Tapi banyak juga pelakon-pelakon lama. Nak cakap lama tak adalah lama sangat kan. Macam Jui Chawla kan, antara yang orang kata kalau filem dia keluar, saya antara yang saksikan lah, yang suka lah tengok dulu lah. Tapi sekarang ni sebenarnya kalau nak diikutkan, saya rasa saya dah lama sangat tak layan drama. Kalau ada pun yang saya tengok pun kat telefon sekarang ni, ada drama-drama AI tu kan. Tapi dia selalu yang pendek-pendek tu sebab dia suruh subscribe. Dia suruh bayar pula dah. Okay, tapi lah yang dahulu ini dia. Jangan curi adik. Dia macam pelik bunyi dia bila saya cuba cakap Kelantan. Jangan curi adik saya. Selangor FM.

Itu dia Siti Nurdiana dengan tak upaya menangis lagi. Jangan menangis kan. Tapi sebenarnya menangis tu bagus kalau kita dalam keadaan yang sedih kan, tertekan dan sebagainya, sebab dia dapat release kita punya perasaan tu lah kan. Kalau dulu waktu budak-budak, kalau kena marah menangis, sebab tu tertidur, esok bangun macam tak ada apa-apa berlaku kan. Tak ada silap yang kita buat kan. Kita orang kata sebenarnya yang paling pemaaf dalam kehidupan kita ni adalah anak-anak lah eh. Sebab dia tidak pernah membenci, tidak pernah. Ni kita cakap berkenaan dengan budak kecil lah eh, kan eh? Macam mana kalau kita marah pun, dia tetap akan datang kepada kita. Okay, tetap nak dipeluk dan sebagainya. Macam itulah eh. Kalau lah kita pun mampu macam tu juga, biar apa pun yang berlaku, biar apa pun cabaran, biar apa pun dugaan, sabarlah Ali. Itu lagu. Itu lagu. Okay, ada kiriman ni daripada rakan kita. Terima kasih Anne. Dia kata putarkan lagu Akak Sayang Anne. Janji. Janji sayang. Sebab kadang-kadang ada yang kata sayang ni, dia mulut je manis tau. Saya dah biasa dah. Orang kata pengalaman tu dah banyak dah. Diberi janji manis tu dah banyak dah. Okay. Juga ni salam Anne. Dia kata saya Syam dari Kelantan Banting. Nak minta lagu Cinta. Oh okay. Cinta pada Tasik Selatan. Saya belum siap lagi kan. Lepas tu dia kata, kadang-kadang perkara yang paling susah untuk melupakan, bukan melupakan, tapi menerima bahawa yang berlalu itu memang tak ditakdirkan untuk bersama. Tidak lagi menyalahkan diri atas apa yang sudah terjadi, masa lalu tetap ada sebagai pengajaran. Dan percaya bahawa apa yang menanti di hadapan jauh lebih baik daripada apa yang telah pergi. Tapi orang kata kadang-kadang orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang baik tak datang dua kali kan. Memang kadang-kadang kita akan kehilangan orang-orang yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Okey, tapi itulah, setiap benda kan tak berjalan macam apa yang kita inginkan kan. Tak semuanya akan lancar-lancar saja. Kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang yang mungkin dia mengubah kita atau kita mengubah kehidupan dia.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang dengarkan. Dah sampai ke hujung dah saya bersama dengan anda. Okey, sekarang dah 11.50 minit malam. Itulah waktu tugasan saya cuma sampai ke lepas malam. Kau boleh nak temankan sampai subuh. Tapi itulah eh. tak diizinkan begitu. Okey, apa pun jangan lupa dengarkan Selangor FM. Sawan 6 pagi kembali bersama mengarahkan tugas untuk tim Tertarik Kopi O. Apa pun kita jumpa lagi esok malam. Esok malam hari Jumaat kita ada tetamu kita. Nampak okey tapi topik apa kita kena nantikan lah. Tinggalkan anda dahulu. Lagu ini dari Spring katanya Sejiwa. Bye-bye dan selamat malam semua. Semoga mimpi indah. Okey? Semoga mimpi saya lah. Jumpa lagi esok malam, okey? Bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizat Azam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor, 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peteru, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut peteru dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, dan juga untuk makluman semua, amaran ribut peteru ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan yang terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang Kodet line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Track FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami Nasional FM.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur, jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan itu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuhnya, dengan sebaiknya, bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Dan rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi selesai lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti, DJ Aizat Azam. Terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizat Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

adalah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya, kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga, salam Jumaat buat GBH semata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizat Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi, GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizat di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dah naik ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapu diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas DJ Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info, berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasnida Zam. Juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga, mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat khususnya. Lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM. Antaranya kita ada Abdul Jali Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizah Azam. Sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Daripada tahu wow, hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan Nasional FM. Juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Musliha yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi kepada mereka yang masih lagi belum tidur. Terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, di mana sahaja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ha, jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Ha, mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita, melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad. Nah, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarakfuri telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian salih ala syamat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Salih ala syamat. Bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salih ala syamat. Dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, salih ala syamat, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, salih ala si Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salih ala si Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, apabila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih. Perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkan hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam, pengulur segala hari. Hello, hello. Hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan yang tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus rekam mekat bersama-sama kami, terus sudi memilih kami sebagai peneman anda. Juga terus sudi jadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Jumaat Sayyidul Ayyam, 18 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir. 18 September 2026 bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka. Amin. InsyaAllah semuanya akan okey. Amin. Kepada sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran anak ni, sebab menyambut ulang tahun kelahiran, moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Semoga kita semua, semoga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita, dan moga kita semua sentiasa melindungi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.56 minit pagi. Zon 2 Sabak Benang dan Kuala Selangor 5.59 minit pagi. Zon 3 Kelang Kuala Langat 5.57 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM.

0: Drama Nasi di CC Pilihan Tepat.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Alhamdulillah, salam subuh, salam Jumaat. Saya Idul Ayam buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Apis dan juga Awan temani anda dalam Teh Tarik Kopi O.
4: Okey, untuk penghulu segala hari ini, kami kembali temankan anda bagi hari Jumaat, hari yang terakhir dalam minggu inilah. Pada minggu depan kita akan berjumpa pada hari Isnin. Wow, baru opening dah nak cerita pasal minggu depan . Okey, kita nak kongsikan kepada anda pagi ini berkenaan dengan MyCard generasi baru. Ada lagi fungsi touch and go dimaklumkan. Di mana kita sedia maklum, kita akan memperbaharui MyCard kita dalam versi yang lebih baru. Sebelum ini IC kita ada satu gambar. Lepas tu beralih ke dua gambar. Dan kini ada satu lagi generasi yang terbaharu. Di mana MyCard generasi baru yang mula dikeluarkan baru-baru ini tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pengguna masih boleh menikmati penghematan berkenaan menerusi Touch & Go e-wallet ataupun kad Touch & Go yang berasingan. Kalau sebelum ni dia include kan?
3: Boleh sekali.
4: Tapi sekarang ni Touch & Go tu tetap ada. Tapi untuk kegunaannya adalah gunakan kad yang berasingan lah. Bagi pengguna yang ingin terus menggunakan penghematan Touch & Go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui Touch & Go e-wallet atau Touch & Go yang berasingan. Menurut kenyataan JPN, MyCard generasi baru memberi fokus kepada fungsi utamanya sebagai dokumen pengenalan diri rasmi negara selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi keselamatan merangkumi hologram keselamatan dinamik, transparent window pada bahagian hadapan hingga kod QR penguat kuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian depan. Bahagian belakang. Saya.
3: Selain itu, MyCard baru juga dijangka mampu untuk tingkatkan keupayaan pengesahan identiti selain kurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Jadi menurut JPN, kenyataan JPN itu, ciri tersebut berfungsi untuk perkukuh perlindungan MyCard daripada pemalsuan, manakala kod QR sokong keperluan pengesahan dan juga penguatkuasaan. Jadi hologram keselamatan dinamik pula paparkan imej tiga dimensi yang berubah ikut sudut pandangan dan juga pencahayaan, sementara ciri UV tonjolkan elemen keselamatan tertentu yang hanya akan dapat boleh dilihat di bawah sinaran UV.
4: Ui, dahsyat betul kan? Dia lebih mempertingkatkan tentang ciri-ciri keselamatan lah. Sebab nak fokuskan, tak nak ada duplicate. Sebab sebelum ini kita banyak dengar cerita pemalsuan dokumen ataupun IC ini. Dan corak glue look lebih kurang macam itulah bunyi dia. Dan teks mikro turut diterapkan sebagai ciri keselamatan tambahan, manakala lapisan polikarbonat menjadikan MyCard lebih tahan terhadap suhu dan bahan kimia, sekaligus meningkatkan ketahanan kad. Tak adalah asyik nak terbuka aje, asyik chip tu karat ataupun patah ke, senang patah kan. Dalam pada itu juga, urusan pengeluaran MyCard generasi baru boleh dibuat di 40 cawangan JPN yang dilengkapi oleh pusat cetak akan untuk mencetak MyCard dengan tempoh siap pada hari yang sama juga.
3: Tapi bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dengan tempoh siap 5 hari bekerja.
4: Alright, masih lagi singkat tu kan. Jadi itu dia maklumat untuk anda, kepada anda yang nak memperbaharui kad IC anda ataupun kad pengenalan anda ke MyCard generasi baru, bolehlah berkunjung ke JPN yang berhampiran dengan anda. Baik, selepas ini ada lagi info-info yang penting kami kongsikan kepada anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O.

0: Selangor FM di 100.9 di Tambaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini, kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dan sekarang ini tibalah masa dan ketikanya untuk kami kongsikan Al-Kisah.
4: Al-Kisah?
3: Tak puas enjoy zaman bujang, suami isteri di Selah Usung bayi 2 bulan pergi kereta api sarung abaikan jerebu speaker bingit. Ini yang agak tular di media sosial sekarang ini. Pada hari Malaysia tempoh hari, ada banyak event yang berlangsung. Dan terdapat sebahagian ibu bapa muda masa kini dilihat seolah-olah tidak mengendahkan keselamatan anak kecil apabila tergamak bawa bayi mereka ke kawasan perhimpunan awam yang sesak dengan orang ramai, cuaca yang agak panas, berjerebu dan sebagainya. Terbaru, seorang wanita meluahkan kebimbangan selepas melihat sepasang suami isteri membawa bayi mereka ke acara kereta api sarung 2026, dan menurut wanita tersebut, dia terkejut melihat bayi yang dipercayai baru berusia beberapa bulan berada di tengah-tengah lautan manusia, ditambah pula dengan keadaan cuaca jerebu yang sangat berisiko.
1: Jadi komennya, pergi kereta api sarung 2026 tapi terkejut ada sepasang suami isteri bawa bayi masih kecil, rasanya usia dalam 2 atau 3 bulan macam tu, memang kecil sangat, tapi macam mana boleh bawa bayi ke tempat orang macam tu dalam keadaan berjerebu.
3: Okey, kita tak judge lah dia pergi ke event tu. Event tu tak ada masalah, sesuai je untuk dia. Tapi katanya dia bukannya mahu mempertikaikan hak mana-mana ibu bapa untuk bawa anak keluar bersia-sia ke. Namun keadaan dan usia bayi seharusnya menjadi pertimbangan sebelum menghadiri acara yang menghimpunkan ramai pengunjung lah. Dengan speaker bunyi kuat sampai jantung sendiri boleh rasa, telinga kita pun rasa macam kuat lah kan. Apatah lagi gegendang telinga kanak-kanak ni. Nak seronok boleh, kalau rasa nak sangat pergi ke event-event macam gini, tinggalkan bayi dekat rumah pengasuh ke, minta tolong ahli keluarga tolong jagakan ke. Dan tambahnya lagi, situasi itu berbeza sekiranya ibu bapa membawa kanak-kanak yang lebih berusia sikit. Contohnya dalam kurungan usia 3 tahun ke atas, budak pun dah mula faham kan, dan sudah mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran demikian.
1: Dan kata individu tu lagi, kalau budak yang dah besar ni kita boleh faham lah, tapi ini bayi yang sangat kecil, memang tempat terbuka dan sesiapa boleh datang, tapi kita sebagai orang dewasa, terutama yang ada bayi anak kecil ni, kena fikirlah kesannya. Tapi nak tegur nanti orang kata sibuk pula kan, dan rasa tak kisah mak bapak nak berseronok macam mana sekalipun, tapi kesianlah bayi tu, masih kecil lagi.
3: Okay. Dan perkongsian itu menarik perhatian netizen yang beranggapan pasangan terbabit mungkin belum puas menikmati zaman bujang mereka hingga membawa anak kecil ke acara seperti itu. Setengah orang tak layak jadi mak ayah perangai zaman bujang, tak puas lagi, sebab tu penting diri sendiri. Kalau nak bawa anak sekalipun, sabarlah, tunggu umur setahun lebih baru bawa. Bahaya untuk bayi tempat macam tu. Itu antara komen-komen yang diluahkan oleh netizen di media sosial. Tapi pandangan saya pula, saya rasa benda ni mungkinlah mak ayah ni nak biasakan anak dengan situasi macam tu. Cumanya dekat sini persiapan. Itu je. Awak nak buat, ya, tak apalah. Itu your son or your daughter. Terserah kepada awak. Tapi persiapan tu nombor satu lah. Yang paling penting, kalau anak-anak masih lagi kecil tu, tengok ada speaker kuat-kuat ke. Kita ada dah sekarang ni, jual dekat media sosial, dekat online pun banyak headphone tu, untuk kedap bunyi tu kan. Pun boleh. Lepas tu kita kena pekalah. Kalau ramai sangat, kita nak into the scene tu okey. Cumanya janganlah duduk dalam lautan manusia tu. Ambil lah pot-pot yang hujung-hujung sikit. Tapi awak masih lagi berada di situasi yang sama kan. Begitulah ceritanya.
1: Memang kita mak bapak ni kena pekalah terhadap kesihatan dan juga keselamatan bayi. Saya nak bawa bayi-bayi ni untuk acara, sertai acara sesak serta bunyi yang kuat macam tu.
3: Betul. Sebab anak kalau jadi apa-apa, dia tak selesa ke apa ke, dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh cakap lagi kan. Jadi itulah ceritanya. Harapnya kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa ni. Dan harapnya kita juga lebih pekalah selepas ni.
1: Mudah-mudahan. Okay. Dan juga selepas ni kita ada siaran refleksi untuk anda. Kekam dekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 6.61 minit pagi waktu ini dah pun di hujung-hujung jam yang pertama. Teh tarik kopi O.
2: Okey, jangan lupa juga kepada anda dalam jam yang pertama ini, anda di alu-alukan untuk menghantar persoalan agama anda. Sebab apa? Hari ini hari Jumaat. Nanti kita akan berjumpa dalam ENTT. Apa nak tanya-tanyalah perkongsian ilmu kita dalam jam yang ketiga nanti, bermula jam 8 pagi sehinggalah jam 10 pagi, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hafiz Hanifah. Akan menerangkan kepada anda segala kemuskilan yang ada di hati, yang lama berada di fikiran anda. Anda boleh hantarkan mulai sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Jangan lupa juga, anda boleh juga ikuti kami di semua platform media sosial rasmi dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz.
1: InsyaAllah boleh hantarkan siap-siaplah soalan anda. Apa orang kata yang awal-awal tu.
2: Okey, first come first serve.
1: Awal tak kalut.
2: Okey.
1: Nanti nak buka talian ke?
2: Kita buka talian tapi dalam jam yang ketiga jagilah. Yang nak call kan, sebab kalau awak telefon tanya sekarang pun saya tak boleh nak jawab. Okey. Dan selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang kedua, ada perkongsian bio artis dan ada lagi info-info penting yang bakal kami kongsikan kepada anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O.
1: Selangor FM.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang pertama dalam segmen Teh Tarik Kopi O kita mulakan di Lebuh Raya Plus. Trafik didapati sesak arah utara dari Putrajaya menuju ke Saujana Putra. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan waktu ini dari Minlon menuju ke UPM, persiaran Jalan Dulang ke Seri Kembangan, Serdang Lama ke KTM Serdang, Serdang ke Seri Kembangan ke Plaza Tol Mas Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur. Seterusnya kita kembali ke Lebuh Raya Plus. Juga dimaklumkan kepada pengguna Lebuh Raya, pengaktifan smart lane di kilometer 289.4 hingga 292.6 arah utara dari Putra Mahkota ke Southville City. Juga diaktifkan smart lane di kilometer 0.4 hingga 6.0 arah utara dari Pandan ke Kempas, 4.5 hingga 1.9 selatan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Seterusnya juga smart lane telah diaktifkan di Lebuh Raya Elite di kilometer 22.9 hingga 21.0 arah utara dari RNA Dengkil ke Putrajaya. Juga diaktifkan smart lane di Lebuh Raya Elite di kilometer 4.6

0: Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Awasi jarak kenderaan anda dan patuhi had laju yang telah ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rasanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Okey, 7.23 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi diucapkan kepada anda, selamat memandu dan selamat bekerja kepada anda yang dah pun selamat sampai ke tempat kerja tu. Adik-adik kita hari ini bersekolah lagi ya. Esok dah bercuti dah 2 hari untuk hujung minggu. Tapi sebelum itu, sebelum kita melangkah ke info-info yang lain, kita nak mulakan terlebih dahulu dalam jam yang kedua ini. Bio Artis.
0: Bio Artis.
2: Hari ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi iaitu Siti Nodiana telah ambil tindakan buat laporan selepas tular gambar tak senonoh. Memang melampau katanya. Mengambil tindakan, penyanyi Siti Nodiana membuat laporan ke atas pengendali platform TikTok susulan tular gambar dia berpelukan dengan seorang lelaki yang dijana menggunakan teknik kecerdasan buatan AI. Itu satu lagi kes AI ni, orang ambil kesempatan nak menyusahkan hidup orang lain kan. Kata Siti Nodiana juga, dia turut meminta kelab peminat melakukan perkara sama agar imej berkenaan tidak terus disebarkan. Nana ketika dihubungi oleh wartawan hari Khamis malam memberitahu hasil pemerhatiannya mendapati pengendali akaun berkenaan sudah pun menurunkan kandungan yang dimuat naik tu.
0: Kata beliau, beliau dah buat laporan dan minta peminat pun sama buat laporan di aplikasi media sosial dan apa yang beliau nampak setakat ni, video itu telah pun diturunkan. Dan sebelum ni itulah sebuah video yang memaparkan imej Nana berpelukan dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Meskipun ia dihasilkan dengan teknik AI ataupun artificial intelligence atau namun perkara itu beri kesan kepada Nana kerana imej berkenaan jelas gunakan wajahnya.
2: Okey, dan tambah penyanyi tersebut juga, dia mula sedar yang wajahnya digunakan selepas dimaklumkan oleh peminat ketika mengadakan sesi siaran langsung di laman TikTok. Bila ramai dah bertanya, saya pun carilah video tersebut. Memang agak tidak senonoh ya. Jadi memang ini nasib baiklah ada juga yang alert kan.
0: Yang prihatin, peminat-peminat ada prihatin.
2: Ya, kalaulah tak ada orang yang perasan, nak pula memang ada gagasan untuk menjatuhkan dia ataupun sebagainya, mesti benda tu dah tular dah. Kadang-kadang mungkinlah dia nak bergurau, tapi bergurau pun melampau sangat macam tu kan.
0: Ini contoh orang kata penyalahgunaan teknologi terkini lah. Betul. Penyalahgunaan AI.
2: Mentang-mentang lah senang je, awak prompt je kan, bagi tahu Nana dengan orang lain, lepas tu keluar AI tu, waktu awak sebar kan.
0: Tak boleh lah macam tu.
2: Tak boleh lah macam tu, tak baik tau buat perkara-perkara macam tu. Cuba awak bayangkan kalau ahli keluarga awak kena benda yang sama.
0: Ya.
2: Mesti awak marah kan. Macam itulah, sebelum kita buat ke orang, kita bayangkan kalau kita kena dulu.
0: Jadi tolonglah ambil itibar dan juga tolonglah gunakan orang kata kecanggihan teknologi zaman sekarang ni ke arah kebaikan.
2: Betul. Jadi kepada Nana, kita harap Nana bersabar dengan perkara ini. Dan kita doakan juga supaya Nana tak diduga dengan perkara ini lagi lah di masa akan datang, insyaAllah.
0: Dan juga kita semua tidak diuji lagi dengan dugaan-dugaan yang orang kata tak patut.
2: Buat-buat pula tiba-tiba kan orang edit gambar saya dengan orang lain kan. Tak berani balik rumah tu.
0: Yelah, betul lah tu. Kata walaupun benda tu tak betul, tapi benda tu boleh mendatangkan kesan juga.
2: Kan tiba-tiba rumah cakap balik cepat, I ada masak ni. Oh mula ni gambar mana pula ni. Tu yang kita risau tu. Okay. Jadi kita sentiasalah apa ni, orang cakap prihatin, dan sentiasalah bersikap bertanggungjawab apabila menggunakan teknologi AI ni. AI ni memang sangat-sangat memudahkan kita, tapi jangan kita ambil mudah untuk mengenakan orang ataupun menyalahgunakan AI ni.
0: Gunakan kecanggihan teknologi yang ada itu ke arah kebaikan.
2: InsyaAllah.
0: Orang kata dapat pahala juga.
2: Betul. Lah,
0: kan? Ini buat benda tak elok, dapat dosa. Okay, selepas ini kita nak kongsi dengan info-info semasa dan juga layan seleksi lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7:37 minit pagi waktu ini, masih lagi dalam jam yang kedua tiap hari kopi. Oh, Apis dan juga Awan temani anda, dan juga kita nak alu-alukan kiriman WhatsApp daripada sahabat pendengar Songai FM, iaitu Tuan Haji Wan Saman Naim dari Batu 37 Darat Sabah 6. Katanya di Sabah awal pagi ni cuacanya cerah. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan Saman Naim untuk perkongsian cuaca di lokasi.
2: Okey, jadi itu dia orang cakap perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita. Yang mana nak menyapa kita juga di talian WhatsApp seperti biasa 019-330-4425. Pagi tadi kita dah berkongsi dah berkenaan dengan MyCard generasi baru yang agak tular di media sosial. Jadi semua orang nak jadi yang terawal dapatkan MyCard generasi baru ni. Ialah fear of missing out, kan?
1: FOMO.
2: Jadi ini kita nak sarankan, kita nak ingatkan kepada anda, pemegang MyCard sedia ada tidak perlu menukar kad pengenalan mereka kepada MyCard generasi baru sekiranya kad lama masih dalam keadaan baik.
1: Kita bagi can dululah pada orang yang ada masalah dengan
2: betul.
1: MyCard, kan?
2: Tidaklah kata, nanti kalau awak tak tukar MyCard awak ni, habislah.
1: Habislah tak di warga negara lah.
2: Bukan, habislah tak boleh dapat subsidi budi 95 lah. Cerita dia macam ni, okay. Menurut soalan lazim di laman web rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN, orang awam juga tidak perlu hadir ke JPN semata-mata untuk menukar MyCard yang sedia ada.
1: Okay.
2: Walau bagaimanapun, pemegang MyCard yang ingin mendapatkan kad baharu digalakkan buat temu janji dulu. Dan menerusi sistem My Janji Temu JPN bagi memudahkan urusan di kaunter. Bayaran pemprosesan bagi permohonan MyCard baharu pula adalah tertakluk kepada kategori permohonan dan kadar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara.
1: Okay.
2: Bagi pemohon yang memilih untuk menukar kad MyCard ke generasi baharu boleh diterima pada hari sama di 40 cawangan terpilih yang dilengkapi kemudahan pusat cetakan termasuk cawangan di Pusat Transformasi Bandar ataupun UTC.
1: Okay.
2: Bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, MyCard generasi baru akan disiapkan dalam tempoh 5 hari bekerja.
1: Jadi maknanya kalau ada kemudahan pusat cetakan, dia akan siap pada hari yang sama. Tapi kalau tak ada, siap dalam tempoh 5 hari bekerja. Okay? Ini satu lagi yang penting. Dari segi urusan bantuan kerajaan, MyCard baru masih boleh digunakan bagi bantuan atau subsidi. Menggunakan kad berkenaan sebagai medium pengesahan atau penebusan tertakluk pada syarat kelayakan ditetapkan agensi berkaitan.
2: Jadi kita disclaimer dekat sini, tak adalah kalau tak tukar tak dapat subsidi ataupun baru tukar ke kad baharu tak dapat subsidi. Dua-dua dapat.
1: Dapat.
2: Dia sama je.
1: Sama.
2: JPN turut menjelaskan pertukaran kepada MyCard generasi baru tidak menyebabkan baki atau kelayakan sumbangan asas rahmah SARA juga. Pemegangnya hilang ataupun sebagainya. Walau bagaimanapun, kemudahan touch and go, kita ingatkan sekali lagi, tidak lagi tersedia dalam MyCard generasi baru.
1: Okey, maknanya semua ada kecuali touch and go saja.
2: Betul.
1: Jadi orang ramai masih boleh gunakan perkhidmatan touch and go menerusi aplikasi e-wallet touch and go ataupun kad touch and go secara perasingan. Okey, maknanya kalau nak pakai touch and go, kena ada kad touch and go lain lah. Okey, JPN juga turut maklumkan pengeluaran MyCard generasi baru tidak mengubah nombor kad pengenalan atau maklumat peribadi yang terdapat dalam rekod MyCard yang lama. Jadi MyCard generasi baru kekal sebagai dokumen pengenalan rasmi rakyat bagi rakyat Malaysia. Jadi JPN sebelum ni maklumkan MyCard versi baru ni dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri keselamatan pada versi terdahulu.
2: Dia ada tambah 30 lagi ciri keselamatan. Dalam hantaran di media sosial, JPN menyifatkan MyCard generasi baru sebagai evolusi identiti nasional yang sering seiring dengan perubahan zaman. Jadi itu dia maklumat kepada anda. Jangan risau, jangan gelabah lagi. Hari ni hari Jumaat, dah macam mana ni saya nak dapatkan kad baru? Dia kalau tak ada rosak, masih lagi elok, relax dulu.
1: Kalau tak urgent tu, jangan tukar lagi. Kita bagi peluang pada orang yang ada masalah dengan MyCard yang sedia ada dulu, bagi dia orang tukar dulu ataupun nak tukar alamat ke, kan? Bagi mereka tukar dulu, yang mana yang tak ada masalah ni, let dulu.
2: Baik, selepas ni ada lagi info yang bakal kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Ini adalah info trafik yang kedua dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Hati-hati memandu. Ini adalah kita mulakan di Lebuh Raya NKVE. Di Lebuh Raya NKVE terdapat kesesakan dari arah utara dari Shah Alam ke Subang. Juga perlahan di Lebuh Raya Plus E1 dari arah selatan, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Begitu juga di Lebuh Raya Plus E2 dari arah utara, Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya, Putra Mahkota ke Subville City. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas, arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, arah barat Plaza Tol Sunway ke Kewajipan. Aliran trafik juga kini meningkat di Lebuh Raya Elite dari arah selatan Putrajaya ke Putra Height dan USJ ke Sifil. Di Lebuh Raya Best Raya dari arah utara, perlahan di Salak Selatan ke Susur keluar Jalan Istana, Plaza Tol Lok Yu ke Susur keluar Jalan Istana. Dan akhir sekali di Lebuh Raya NPEE 10 dari arah utara, dari Pantai Dalam ke Bangsa, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam, Sunway Pyramid ke Subang. Hati-hati memandu, sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pilihlah aku jadi temanmu.
3: Hello, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi, soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Kembali di hujung-hujung jam yang pertama Teh Tarik Kopi O, 7.52 minit pagi waktu ini. Habis dan juga awal masih lagi temani anda.
3: Okey, kejap lagi kita akan beralih dalam jam yang ketiga. Jangan lupa juga temu janji kita dalam ANTT. Apa nak tanya, tanyalah yang mana dah hantarkan soalan. InsyaAllah nanti kita akan cuba jawab. Kita akan cuba kupaskan soalan anda. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan aktiviti yang anda boleh kunjungi pada hujung minggu ini. Okay. Jom terjah kemeriahan Festival Budaya Selangor pada 16 hingga 20 September 2026. Dah berlangsung dah pun. Bermula 10 pagi hingga 11 malam, bertempat di dataran Pantai Batu Laut Kuala Langat, Selangor. Ini adalah anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Kadin Resources dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya ada Floating Market at Sand, ada Ghost Fun Run, pertandingan Gema Cempuling 12 PBT Selangor, wow, pertandingan Marhaban, pertandingan Wal Kapal, futsal kain sarung,
2: wow,
3: pertandingan Senam Seni Pantai, pertandingan demonstrasi silat di pantai, pertandingan kerem, pertandingan silambang, pertandingan tarian India, aktiviti kacau dodol dan makanan percuma, perkampungan budaya, 50 camper van dan banyak lagi aktiviti yang boleh anda lakukan di dataran Pantai Batu Laut Kuala Langat.
2: Oh, banyak betul aktivitinya. Dan selain itu, turut menampilkan juga konsert Malaysia kita sempena Hari Malaysia, iaitu Samudra, dan juga konsert Nostalgia Ekspedisi, konsert rakyat drama band, juga konsert rakyat artis hit 90-an. Jadi anda boleh bawa ahli keluarga anda, kawan-kawan anda, komuniti anda turut sama meriahkan festival ini. Jangan ketinggalan hingga Ahad ini, hingga 20 September 2026, bermula 10 pagi hingga 11 malam.
3: Jadi jom kita ramai-ramai, kita berjumpa di dataran Pantai Batu Laut Kuala Langat pada hujung minggu ini. Dah berlangsung dari 16 hinggalah ke hari ini. Mungkin ada juga yang dah berpengalaman berkunjung ke lokasi tersebut. Boleh hantarkan gambar, kita wawarkan kepada anda apa yang ada di Festival Budaya Selangor 2026 ni.
2: Jangan lupa untuk hadir meriahkan Festival Budaya Selangor hingga Ahad ini, 20 September 2026, 10 pagi hingga 11 malam, bertempat di dataran Pantai Batu Laut Kuala Langat, Selangor. Okay, selepas ini kita ada doa duha, ada juga ulangan Ibrah Merdeka episod yang akhir, dan juga nanti-nantikan tentunya majlis ilmu kita. Apa nak tanya, tanyalah. Semuanya dalam Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini